Peter Pan menghapus jejakmu yang sudah membawa perjalanan kita di 2 menit lepas dari 8 pagi. Masih tentunya di zona Indonesia bareng Gus Gandhi ya, yang belum sempat ikut atau baru saja menemukan frekuensi 99,3 FM ya, selamat bergabung saja. Masih ada Gus Gandhi di sini. Semeton bisa ikut gabung di 087808555993 atau juga di Fox Radio Mobile aplikasi, serta bisa ikut gabung di website-nya ya untuk mendengarkan live Gus Gandhi siaran foxradiobali.com atau di sosial media Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM dan juga Instagram 99,3 FM Fox Radio Bali. Dan tentunya Gus Gandhi mau menyapa kembali ya. Di pagi ini ada Pak Wayan Sugita dari kawasan Kuta ya, katanya mau memberikan informasi perakiran cuaca ya. Kuta hari ini berawan katanya ya. Info hari ini libur tapi Gus Gandhi siaran ya, membuat saya bingung katanya ini. Gus Gandhi itu liburnya hari Sabtu Minggu Pak Yan gitu. Kalau di hari kerja ya kerja meskipun tanggalnya merah gitu. Tapi sebenarnya Gus Gandhi tidak mengenal yang namanya tanggal merah nih gini. Yang Gus Gandhi kenal itu adalah waktunya gajian. Aduh Pak Yan juga ada doen genda niking akhirnya malu sate kambing Pak Yan. Ada liu sana manduman sate kambing Pak Yan niki. Wentan dalar niki jeru seri tampak siring genda niking rajang sembang beli Gus Gandhi tampak siring nyarengin tembangnya nih noah kau niki kala cinta menggoda hais. Pagi-pagi menggoda niki, menggoda napi niki. Menggoda makanannya enak-enak niki, tapi sing dadi dar kolesterol menek niki. Nasib badannya kena niki jaga bisa geliu ngemang B kena niki sing dadi nar B gitu. Nah kudiang menasib badannya. Wentan niki Bu Joni lan Pak Joni suksesmu sampun nyarengin megatur kena niki sarang pianak titiangi Joni Joni Maharta kena nireng dalung taler niki Made Hendra Gunarta. Temannya ini sekali biasa niki Leto Ruang Rindu sarang Gus Gandhi sehat rahayu mebekel 5000. Tawangnya mau bakal 5000 Gus Gandhi nih.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga. Ya, kalau rindu katakan, jangan terpendam, jangan memberikan kode, sebab tidak semua orang mengerti akan kode ya. Jangankan kode Morse ya, kode untuk makan saja biasanya orang masih lupa karena keasikan beraktivitas mungkin ya. Percaya enggak? Harus percaya sama Ton, karena banyak yang bilang ya, termasuk juga tetangga saya di pagi ini kadong basik niki megai jeg, padahal bertawang seduk basangi jeg ingsap niki tiang makan gitu kan. Artinya kan kode itu tidak bisa secara otomatis dipahami oleh seseorang gitu ya. Kode makan dari alami dari tubuh aja ya, orang itu kadang terabaikan, apalagi kode dari orang lain. Makanya sudah poin aja gitu, saya rindu gitu, udah cukup, beres gitu. Aduh, kalau rindu bilang ya. Katanya lucu, ye kok malah jatuh cinta. Kalau lucu ketawa dong, jangan malah jatuh cinta ya. Aduh, Semeton Fox. Nah, kalau Semeton Niki sering berada di dalam ruangan ber-AC ya. Nah, ini menurut informasi yang Gus Gandhi rangkum dari beragam sumber ya. Jadi sebenarnya kalau batasan tidak ada secara mutlak, namun ya disarankan ya jika Semeton memang beraktivitas lebih banyak di dalam ruangan ber-AC ya, minimal ya setiap 2 atau 3 jam sekali Semeton harus keluar dari ruangan tersebut ya, agar tubuh tetap yang namanya bisa beradaptasi ya. Terus ya, kalau Semeton ya terlalu lama di ruangan ber-AC ya, ini juga akan menimbulkan efek negatif pada tubuh kita Semeton, seperti masalah pernafasan karena udara dingin dan kering dapat mengiritasi selaput lendir hidung Semeton. Nah, ini juga bisa memicu gejala seperti flu, batuk, terus sinusitis hingga asma. Selain itu juga menimbulkan efek sindrom mata kering dan iritasi, sebab ruangan ber-AC ya jadi memiliki kelembaban rendah yang dapat memicu mata lelah, gatal, kemerahan, dan juga radang kelopak mata. Yang terakhir ini bisa menyebabkan sakit kepala Semeton, sebab udara dingin dapat memicu saraf ya yang merangsang penyempitan pembuluh darah di otak ya, yang sering memicu nyeri pada kepala. Kalau Gus Gandhi biasanya lebih sering memang di tempat ber-AC ya, maksudnya AC angin cari nih Semeton nih.

0: Fox Bali. Bahana Budaya Indonesia.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang gak usah ikut aja, daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
1: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Berlibur di belahan utara Pulau Bali
5: pasti belum lengkap kalau tidak bermalam di Lovina.
4: New Sunari Lovina Beach Resort adalah pilihan terbaik untuk menikmati Lovina dengan pantainya yang indah dan eksotik.
5: Tersedia berbagai pilihan kamar, masing-masing dengan fasilitas lengkap yang akan memberikan kenyamanan bagi Anda.
4: New Sunari Lovina Beach Resort, Jalan Raya Lovina, Singaraja, Bali Utara.
5: Untuk reservasi, silakan hubungi di 0362 41775. Sekali lagi di 0362 41775.
4: New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality. Request lagu favorit Anda di Zona Indonesia.

Fox Radio Bali 99,3 FM Voice of Sanga-Sanga. Satu lagu dari Firza, Separuh Nafas, yang sudah di request oleh Semeton Fox yang pagi ini datang dari kawasan Abian Semal Badung. Siapa lagi kalau bukan Adi Suputra. Tepuk tangan. Yeay. Sukses sama Adi sampun nyarengin Gus Gandhi ring zona Indonesia Rainer Mangkin. Wenten talar niki gatre dari Tika Saraswati niki nggih, kadang tiang Tika Pagraki niki. Patuh-patuh i belakangnya niki. Beli Gus mau titip salam katanya untuk Mawar. Yeh, kalian nak sebut saja Mawar niki namanya. Titip salam untuk Mawar, happy birthday manusia krosok. Aing teh adane manusia krosok niki nggih, bahagia selalu dan melimpah ruah rezekinya. Untuk Beli Gus, jadi enggak ditambah hari ini? Ya jelas dong, maksudnya ditambah adalah di tengah tanggal tua makannya cuma pakai harapan. Meh pedalem niki Gus Gandhi. Makan cuma pakai harapan niki, misi harapan palsu we niki. Nah kudiang meniki nasib badane genten nggih. Ngirajen talan niki sareng semeton Fox ane ring renane mangke niki Wandi Warse Gus Gandhi ucapkan selamat tahun baru. Semoga apa yang menjadi harapan, cita-cita, doanya segera terwujud. Spesial untuk semeton Fox yang hari ini ulang tahun.

Wahana Budaya Indonesia 99,3 FM Fox Radio Bali. Satu lagu dari Setia Band, Kehilangan, yang sudah direquest oleh Ira Susiadi di kawasan Penebel. Terima kasih banyak sudah ikut gabung di pagi ini. Selamat beraktivitas saja. Nah, kalau semeton mau ikut join di reward umroh ya, bisa mendapatkan tentunya ya umroh gratis dan juga kemungkinan mendapatkan uang total nilai 35 juta rupiah. Nah, caranya nih Niki gampang, dan sebelum Gus Gandhi kasih tahu bagaimana cara mendapatkannya atau cara ikutannya, semeton juga wajib mengetahui kalau ini berlangsung sampai 1 Desember 2026 semeton ya. Nah, caranya ini gampang semeton, cukup mengumpulkan 9 kotak packaging minyak sanga-sanga varian Tanamilah Tanahmu Sane Klasik Utawi Ultimate ukuran 100 mili, wajib digunting menjadi 2 bagian, dan tentunya tahun yang digunakan adalah 2024 ke atas semeton nggih. Kalau sudah, silakan masukkan ke dalam amplop, lengkapi dengan persyaratan lainnya seperti fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, terus nama dan alamat lengkap. Nah, di depan amplop, semeton wajib ya pilih salah satunya, karyawan, konsumen, atau sangasian. Kalau sudah lengkap semua, silakan langsung kirim ke pabrik sanga-sanga yang ada di Jalan Sawu nomor 88 Banjar Sanding, Babakan Gianyar Bali, atau juga bisa kirim amplopnya ke Fox Radio Bali semeton nggih. Ingat tang talar Niki, semakin banyak mengirim semakin besar peluang untuk memenangkan hadiahnya.

0: hati-hati ya. Jangan menggunakan ponsel saat berkendara, karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama marketing Fox Radio Bali. Hubungi marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
3: Request lagu favorit Anda di Zona Indonesia.

Bahana Budaya Indonesia 11.3 FM Fox Radio Bali. Satu lagu dari Arglasu Hampa yang sudah direquest oleh Ninik Desi Aditya di kawasan Gianyar. Terima kasih banyak sudah ikut gabung di hari ini katanya ya. Sarang Gus Gandhi, selamat bertugas saja. Terus pagi ini juga ada Nini Seren di kawasan Gunung Guntur yang katanya mau request lagu dari Lila Jantung Hati. Ditunggu dulu ya, sudah Gus Gandhi siapkan. Dan juga di sana ada Ari Zeren yang pagi ini sedang mengeluh dengan aktivitasnya katanya ya. Karena murid libur hari ini saatnya malas-malasan katanya. Ya deh, selamat beraktivitas saja. Terus juga ya yang mau request lagu dari Drive bersama Bintang, ada Beli Ketut Supeng di kawasan Sange katanya. Nge suksema niki, salam kenal mawali Megatron niki, sarang sama Ton Fox makasami suksema mawali. Yeh, niki di Sange setiap hari niki Gus Gandhi liwatin niki Sange sebelah DJ niki. Rajang Semang Taler niki sama Ton Fox dan sama nyaringin beli WPS Po. Terima kasih banyak Quentin. Pak Dewa Buane Taler niki ring wawidangan kelungkung suksema sama nyaringin Gus Gandhi beli KDA Afika. Suksema niki sampun nyarengin tembangnya ini kotak niki sampun wenten sanding ngarsa dumunan genta niki nge dengan judul yang berbeda. Kalau mau diganti yang lain boleh, beli kopit kurawe talar niki sampun nyarengin tembangnya ini ran niki sampun Gus Gandhi putarkan nih. Wow, dumugi jen yang terlewatkan nge. Selamat hari Idul Adha beli Gus Gandhi gune niki talar sarang sama Ton Fox makasami beli Gus beman kiriman sate kambing niki konden nih main kirim nae. Udah cuma wacana nge niki.

0: Bali, Bahana Budaya Indonesia.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Kakak, jangan merokok di jalan. Bahaya tahu.
3: Aduh, gak apa-apa, Dek. Kakak udah gak tahan nih.
4: A few moments later.
5: Woi, Mbak, kalau merokok jadi jalanan dong. Barangnya kena mata saya nih.
2: Tuh, kan udah dibilangin jangan. Sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
6: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara. Bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga Sanga Sing Adelawan.

101,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Satu lagu dari Salon Seven ya, pasti ku bisa kalau kita mau mewujudkan apa yang kita inginkan, semeton ya. Masih di zona Indonesia ya, ten kerasin lagi semeton, mali asiki jam ke mantan, Gus Gandhi nyaringin semeton ringambare. Nyantos nampe ringgalah dase semeng mali haje bos. Sekali lagi Gus Gandhi uncapang niki Rahajeng Idul Adha niki semeton, sarang semeton Fox ane ngelaksana yang ring rainane mangki niki Gus Gandhi jagi mewali dumu niki. Kirim-kirim salam dumu niki sana sampun nyaringin wenten Kang Saidi suksema niki sampun nyaringin Gus Gandhi. Talar niki wenten Pekabi sana sampun nyaringin ring semengi mangkin banget dagingnya. Nyak daging napi malu niki sekenang naki niki daging misi gitu nya niki kan gede ga ini. Beli Gus Gandhi ingetang taler niki nggih. Jadi kalau ngale cuan malu niki nyileh dumo niki salamnya nih. Nyileh salam engken maksud niki sekenang niki. Gung Haji Apel suksema sampun nyarengin ring Padang Sambian niki beli Made Hendra taler niki suksema wenten Ibu Ayan Lasri ring Tabanan Yan Burari ini taler niki suksema ring Kesiman sampun nyarengin. Wenten Bu Puput Nata niki suksema sampun nyarengin Gus Gandhi ring wewidangan besakih niki nge. Ah male jebos niki Gus Gandhi jagi cingain dumu niki tembangnya nge. Talar niki wenten Kade Asih niki ring wewidangan Kesiman tembangnya ini Al Ghazali male jebos Gus Gandhi putarkan nge. Nah niki Gus Gandhi jagi menyapa dumun wenten Mang Ming dalar niki ring wewidangan Tulikup request kone niki Judiga jadi aku sebentar saja ya mana Gus Gandhi mau niki jeng ngenda aja niki bertobatlah sebelum sebelum apa niki

0: saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena Sanga-Sanga terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
1: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli Sanga-Sanga produk di mana aja. Karena di Apotek Kimia Farma, Apotek K24, dan Apotek Century seluruh Indonesia sudah ada all produk Sanga-Sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga. Asal kau bahagia ya, maka hari-hari akan sangat menyenangkan. Tapi bagaimana cara membahagiakan pasangan kita? Salah satunya adalah dengan cara jalan-jalan, makan-makan yang nikmat tentunya semeton ya. Kemana Gus Gandhi? Tentunya ke Mangolango Le Cristo. Nah, niki megenah ring Margi Sawo nomor 122 Desa Pacung Bitre, Kabupaten Gianyar, Bali semeton. Akhirnya Driki medue ajengan semeton sane memiliki cita rasa yang khas semeton. Menekadi niki wenten ulam ayam bebek ngantos be pasih dijamin halal nenten wenten ulam bawi. Taler Driki wenten genah sane side nampung kutus tali diri. Cocok taler niki kain piknik sarang keluarga utawi hanya refreshing semeton. Nggih, usahan mekarie, usahan sibuk-sibuk genta niki Driki wenten pemandangan yang sangat indah sekali. Mangolangolek Estetik Restoran. Kesarangan keluhan danu bagus sake ngesanga-sanga.

Fox Radio Bali 99.3 FM, Voice of Sangat-Sangat Sing. Ada lawan. Dengarlah kesayanganku, apakah kesayanganku sudah selalu siap siaga yang namanya minyak balur sangat-sangat atau juga produk yang lainnya? Karena tidak hanya satu produknya Semeton, ada skincare, ada dupa, sabun, terus juga yang terbaru ada yang namanya minyak Gatalin by Sangat-Sangat. Siapkan selalu ya, jaga-jaga, siapa tahu tiba-tiba kram, tiba-tiba masuk angin, selalu gunakan yang namanya minyak balur Sangat-Sangat. Selamat pagi, disapa dulu ya. Pagi ini ada Mbok Octavia di Blabatu niki nggih. Suksema sampun nyarengin Gus Gandhi rahajeng beraktivitas aja niki. Wenten Ketut, Ketut lepo ning. Nggih, swastiastu Gus Gandhi, salam kenal. Nggih, salam kenal moali niki. Dumugi rahayu sareng sami. Sangat-sangat sing ada lawan. Nggih, suksema sing ada lawan niki Gus Gandhi kirimkan, segera bertobatlah. Wenten Pak Yoga Canggu niki suksema sampun nyarengin. Nggih, niki kepupungan kone niki sandalne kanan-kanan niki yang ngene megahi niki. Rajang daler niki wenten Pak Madi Riri ring kawasan Jasri Karangasem. Mai ke masjid melu Gus Gandhi ngalih be sampi kone jak be kambing niki. Nah wakilang nak eh niki nggih. Ah tiange jak Gus Gandhi di studio. Nah Pak Dena. Wenten taler niki Nanang Janu ring Bangli. Aduh, punapi gatre haine mangken niki. Kengken jekone maksude niki nggih. Apa niki maksude haine mangken maksude kengken niki nggih. Won aten tiang niki mace sebenarnya. Aduh Gus Gandhi, nah pikir niki kantongi baik-baik saja, kantong tiang baik-baik saja, isinnya ini sing baik-baik niki. Aduh, nah berarti patuh aja niki jak nanang genda niki nge pinjam dulu 100 nang. Amon sing coba tuh skop di bego tuh lu gade melu. Aduh kan wala-wala nih Gus Gandhi nge masa skop bego tuh dan gade niki. Wenten daler niki Bu Made Warni tembangnya ni ring semengi makin sampun Gus Gandhi putarkan iwa unge ring wawidangan pengosekan kesarengin daler niki rajang semeng Gus Gandhi pansipung niki sampun nyarengin dan ge niki pelih Gus Gandhi nyimpen niki kada nak panpung niki. Oh pansipung ternyata. Ambune niki. Malah ya Bos Gus Gandhi ulangi nyimpen niki. Wenten Agus Ade ring Tabanan, Kundo Aji sampun siaga niki. Ah megatre kon niki majang ring Rai Sukarti sane kantun musikian driki driki dijen niki sekenang niki. Majang ring Gus Gandhi rajang idul adang nggih suksema niki. Ah mriki nae Gus Gandhi open rumah niki. Open rumah maksudnya niki memperbaiki rumahnya open jap gendeng maksudnya niki.

0: 99,3 Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali.
1: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi di nomor 081-993-100102. Sanga-Sanga, sing, ada lawan.
2: Ultimate Sanga-Sanga, yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal, kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Request lagu favorit Anda di Zona Indonesia.

Sarana Budaya Indonesia 11.3 FM Fox Radio Bali. Bila nanti kau di sampingku ya, maka miliki aku sepenuh hati katanya. Selamat pagi. Disapa dulu buat siapa nih? Ketut Ana Putra Seribu yang sudah ikut gabung di pagi ini. Sepertinya mau nangkil niki nggih. Wenten Pagung Murah niki. Ring Dalung Sukseme sampun nyarengin ring aplikasi niki nggih. Wenten Beli Gede Pase. Sane ngarse tembang naf niki akhirnya aku menemukanmu sampun ngelintang niki nggih. Nini Jero niki jagi ngarse drive kone niki nggih melepasmu sampun medi lari wau niki. Sane judulnya Metiosan genten nggih. Kalau mau diganti dengan yang lain silakan taler niki. Sane sampun nyarengin Winter Pakoman Chandra saya datang ngarse tembang Kangen Band kone niki Bintang 14 Hari. Ngopi ngopi ngopi ngopi. Kirim nak kirim kirim kirim genten niki nggih. Wenten Bu Made Warni talan kiring Nusa Dua Suksema sampun nyarengin Gus Gandhi. Wenten Belian Su ring semengi mangke niki saking seputaran Kelungkung. Taler niki Anji sampun meti lari wau niki nggih. Mbok Yastini taler niki Suksema sampun nyarengin teman tapi mesra butan kudu niki benjek ade dawa niki nggih. Nggih nggih nggih male jebos Gus Gandhi jagi putarkan niki. Mbok Tut Nari niki ring Kesiman Suksema sampun nyarengin.

0: Fox Bali.
1: Villa yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke Pantai Keramas, sangat menjadi rekomendasi staycation bersama teman-teman maupun keluarga. Sangat-sangat Keramas Villa yang berada di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Kabupaten Gianyar Bali. Sangat-sangat Keramas Villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-85x085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavilla.

0: Heart of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Waktunya Zona Indonesia.

93 FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Suksema semeton sampun nyarengin Gus Gandinge sinampur do meniki yen wenten keiwangan rikala nyarengin wenten niki beli kadek sumping suksema niki sampun nyarengin ampura niki penutup niki nggih wenten beli kadek doping dalar niki ring kayu bihi sinampur yen wenten keiwangan wantah jege gonyakan ke manten kecenung muali benjang ringgalah sane padah rajeng beraktivitas lan langsung ke manten saking kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar Gus Gani mepamit antuk para mesanti Om Santi Santi Santi Om tumbuh jadi lebih baik bersama 99,3 FM Fox Radio Bali sangat-sangat sing ada lawan bye.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Fox Bali.
1: PT Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi, di nomor 081-993-1102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
2: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur

0: Setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas. Semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Fox Bali.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Sementan Fox kesayangan Gus Winu pun api gatar rahinane mangkin. Sementan Fox majeng ring iraga sarang sami sih tanggal merah wastane. Nanging majeng ring sementan Fox sani umat muslim Gus Winu nguncarang pun iki rahajeng hari raya Idul Adha. Nge info open house sementan Fox kirimin talar Gus Winu dados meriki. Nge sementan Fox sedang ngudiang kemangkin. Sementan Fox melancaran niki utawi ring DJ sementan Fox miragi Anggo Swindu ngiring yuk telponin Gus Windu megatre nyantos segala siki tengah ring gending Bali ring WA 087808 5 3 kali 993, Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM, Instagram 99,3 FM Fox Radio Bali. Nalar sampun nalali download biar sayang tur piragi Anggo Swindu ring Fox Radio aplikasi, yuk mangkin yuk. Nah sementan Fox niki mau nut up teknologi sekadi mangkin sementan Fox when dan sanem waste puniki layanan teknologi bantuan sosial manut saking Republikat 27 Mei kali tali 26 nggih Bali puniki kesudi semeton Fox pinake satu-satunya provinsi pinake contoh digitalisasi penyaluran bansos ring Indonesia. Semeton Fox Gubernur Bali Bapak Wayan Koster nugesang keberhasilan program puniki bergantung pisan ring akurasi data penerima mangde wantuan seken-seken utawi yukti-yukti tepat sasaran ge. Tiosnya nih sementan Fox pitu engtali 400 agen digitalisasi sampun ke saya geyang untuk ngewantu masyarakat ring sejebak Bali ngakses layanan punike. Yeni puniki memargi becek sementan Fox sistem puniki kaaptiang preside ngawinang nya penyaluran wantuan punike pini enggalan sementan Fox pini gelis transparan tur efektif rikalaning nincapang kesejahteraan masyarakat. Nah punapi niki penampian sementan Fox nggih ngiring megatre dumun sementan Fox ramaikan yuk nyantas galasi kita ngiring gending Bali gaskan.

0: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.
1: Capek juga ya beresin kamar.
2: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
1: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
2: Ada. Di Sanga-sanga spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
1: Emang nggak jauh dari Renon?
2: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-sanga. Jadi, pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
1: Ada treatment apa aja emang?
2: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
1: Harganya affordable nggak?
2: Ya, elah. Start 150K aja. Udah bisa 30 menitan treatment di sana.
1: Gas lah kalau gitu. Keburu pinggang aku jompo nih.
2: Gas.
0: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-sanga Spa yang beralamat di

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Sementara Fox kesayangan Gus Windu sana makin ngiring teleponin Gus Windu yuk. Ring WA 087-808-5-3x993. Ngiring kawitin untuk beli deh apika. Om Swastiastu beli deh. Swastiastu password.
1: Sanga-sanga sengdalawan.
0: Napi tembang nih makin beli deh.
1: Bas sangat percaya ampun Gus.
0: Rudiawan kan sampun.
1: Sampun. Mandi Gunawan
0: durung sanen cen.
1: Jadi Gus nih milih.
0: Angge durus magatre.
1: Ini magatre maja. Mok Miniase, Bu Joni, Bu Tuskaryani, Bu Ayu Kelinci, Pak Yongde, Pak Derere, Pak Yagacang, De Ani, De Ratna, De Raden, Nepi Sukaise, Angelika Putri, Mami, Putu Drupadi, Putu Jasuti, Putu Purwo, Nini Nika, Nini Dania, Dongcang, Cak Boes, Kadek Ermonanta, Komang Chandra, Bu Yan Nastri, Kuming Suyati, Bu Yan Nastri, Dayu Bian Chana, Pak Yoga Canggunya dalam di dos.
0: Seksama.
1: Ira Susyadi nya dalam di dos.
0: Seksama, Mak.
1: Manjini, Ketut Ari, Jadi Pongki, Pan Sudi, Kuming Suyati, Abah Waisal, Dek Nari, Tut Nari, Ira Susyadi. Ini kita sama kasamin di dos.
0: Enggih,
1: seksama.
0: Enggih.
1: Seksama. Om Santi.
0: Om. Pak Jero Duko Umbaro Om Swastiastu.
2: Swasti Semang Rahajang Semang Gus Windu Ganteng. Sangat-sangat sing ade lawang.
0: Tapi tembang ni mangken Pak.
2: Tembang ni dek ule bligus.
0: Nenjen.
2: Babaan pule bligus.
0: Nggih durus megatre.
2: Nglantur megatre wenten beli rowes kane, wenten Haji Yongde, Trisna Gandaria Mang Swerti Dek Ocol, Dek Kembang Merte, Kadek Mulyani, Taler wenten Yoga Saputra, Pak Yan Ledang. Cetet ampun mage sami bligus. So, semua tu galah bligus. Om Santi Om.
0: Nggih. Gus Windu puniki putrang Dek ulek sana lianan nge Pak Jero nge mawinan pun iki bapak pekan pule durung wentan iki Pak Mangga terus datang Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu Gus Windu.
0: Password.
3: Sangat-sangat sing ada lawan cek pasti mantap.
0: Iya jas napi tembang nih mangkin.
3: Tembang nih Dek semang nge Dek besi ada di siu.
0: Nge durus megatre.
3: Nge terus sarang beda apika Blitu Purwa, Pak Joni Bu Joni, Enten Beli Manandung, Enten Mbak Todiru Padi, Cak Mbois, Selamat Dula Daya, Alari Mbak Jaga Putri, Mbak Nari, Dek Nari, Enten Beli Dek Rere, Enten Pak Sudi Blu, kita sarang sami nggih.
0: Nggih. Sukseno mawali. Om santai om. Susama tolara terang Gus Windu majang ring semeton Fox kesayangan Gus Windu maka sami sami sampun nyarengin ring WA inggih punika wenten Bu Uma Dewarni saking undangan penguasakan Ubud nggih. Talar punika wenten magatra majang ring semeton Fox maka sami beli gede pasak saking Merpati Monang Maning Mbok Nyoman Sukendri talar Bu Andra niki saking undangan Bajre magatra majang ring semeton tiang ring Bajre lan Padang Sumbu talar majang ring semeton tiang aja megai semoga Stata kena rayu astung kare. Gue ngaji apa saking udangan Padang Sambian megatre majang ring Bojoni Pak Joni Jero Pulosari Pak Wian Sigete-Kute Gung Kak Yudis lan Gung Nini Yudis ring Padang Sambian beli ngurahin di saking udangan Tulikup suik semedahat megatre majang ring sempetan Fox Makasami beli artawan saking udangan Singapadu megatre majang ring putre Singapadu nge siap mau dek nih saking udangan Gianyar nge tetap semangat ngerah cuan nge talar wenten Pak Indra terima saking udangan Langkan Bangli megatre majang ring Tupuro Ketonaris Geninasra Nyoman Swasti Kede Apika Wayanaya Tengah Darmada Talar Wentan Beli Armon Atas Kengudangan Padang Getas megatre majang ring Bapak Made Arke Pak Suita Dek Debas Wayan Riris Wayan Rismawan Talar Wentan Ki Abah Waisal Kengudangan Samplangan Semetan Fox Sanidurnya Ringin Gerus Yunung Ngiring Sarangin Dumur Ramaikan Semetan Fox Mali Jebos Teleponin Gerus Yunung Malih Ring WA 087808 5x3x993 Talar Ring Fox Radio Aplikasi Gaskan.

inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip perside miar kesehatan kulit semeton, mawinan meduwe bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya

0: Sanga, Sing Ada Lawan.
1: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-888. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-888. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sangasanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sangasanga Hospitality.
2: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu, Yen Subo, semeton Fox medue niki cinta sejati jantung hati semeton Fox sampunang lali nggih polihang makin jina semeton Fox ngererah pengupu jiwa kan kenten napi malih makin semeton Fox sane medue pian puniki mekarya ring 5 star hotel nggih utawi cruise line utawi semeton Fox kayun kuliah antuk program magang ring dur negara. Nah makin sampun galah nyane sane becek pisan semeton Fox antuk gabung semeton Fox ring Elizabeth International Hotel and Business School nggih ngeranjeng rike mawinan semeton Fox ring bulan Mei puniki wenten promo spesial sane mewaste easy miracle nggih majang ring semeton Fox sane ngambil program atiban puniki langsung ngemolihang potongan biaya kuliah nyantos 500 tali rupiah semeton Fox taler yening semeton Fox milihin program duang tiban langsung niki ngemolihang auto cashback nyantos kutus juta rupiah. Oh spesial pisan niki majang ring semeton Fox utama dipun ring jurusan hotel digital marketing semeton Fox berkesempatan niki ngemolihang cashback 1,5 juta rupiah plus fotografi gear taler live streaming equipment sane becek pisan. Nenten ke mantan semeton Fox maka sami pendaftar pacang ngemolihang voucher ngajang 1 tali rupiah ring KFC utawi McD Elizabeth International niki wenten ring Denpasar Gianyar taler nusa dua antuk fasilitas kampus berstandar internasional instruktur profesional tersertifikasi tur kurikulum berbasis AHLEI USA sampunan nyantos keliwatan semeton Fox promo easy miracle puniki nyantos tanggal telung dasa siki Mei kali tali 6 likur manten wujudang impian hebat semeton Fox kesarengan Elizabeth International mawinin kesarengan Elizabeth International sukses dados mudah. Yuk gaskan.

0: Gerhana Budaya Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Dek, siap-siap ya, anterin kakak kerja biar motornya bisa kamu pakai.
3: Oke kak, bentar ya, soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
4: A few moments later.
2: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
3: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
2: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini.
3: Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini.
2: Nih, bawa aja punya kakak.
5: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik. Kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja. Tanpa perlu ribet dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya 85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
6: 99,3 Fox Bali.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Malih ngiring semeton Fox, telepon nena gesuin di semeton ring WA 087808 5 3 kali 993. Kawitin antuk Mbok Mutiarai. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rajang Siang, Sanga-sanga Kade Lawan.
0: Pun api gak terasa dengudian ke Mbok Mangke niki Mbok.
1: Karo becik wis windu, cuaca cerah rikering klungkung.
0: Sak
1: napi.
0: Nggih, Gus ini nak amunian mangken manten iki ring garsu cerah-cerah manten iki Mbok.
1: Nggih, mangken anu nang
0: napi tembang ne.
1: Kembangnya ne sing cande-cande.
0: Nggih, durus mangga tre. Sing cande-cande sampun kok.
1: Ya.
0: Sampun
1: ya.
0: Wawu.
1: Sampun nggih, mangken sandal jepit nganten nggih.
0: Sandal durung wenten taler.
1: Nggih, kulis raputan.
0: Oh nggih, durus megatre mangken.
1: Nggih, megatre kide wenten rosani kade Ratna Dayu Ratmini wenten made.
0: Swastiastu
1: Gus Indu. Sangat-sangat dalam.
0: Pun api kata sedang udian kemangkin.
1: Becenge. Nyarinya kemantan ya.
0: Napi tembang ne.
1: Megatiring. Pada Ratna. Aksu. Putu Pergianti Rajan Tengahi. Pak Wilasmini. Pak Aji Yongde. Ini dana Pak Dania. Ini cerita nama kesalahan mantannya. Untuk Gus Indu. Santi Om.
0: Santi Om. Tawar punya kewentan beli diri. Om Swastiastu beli deh.
2: Om Swastiastu beli Gus.
0: Pasuk.
2: Ajeng tengahi sange sing ada lawan.
0: Sedang udian ke mangke niki beli deh.
2: Ya saya beli Gus kari mugae niki.
0: Kan mangkin tanggal merah.
2: Nye niki kan ten nawang tanggal merah Riki tetap kari ya beli Gus.
0: Enggak. Napi tembang nih mangkin beli deh.
2: Tembangnya nih ngajem sekang ye.
0: Dures megatre.
2: Megatre enten beli kade Afrika, beli Royskin, Aji Yongde, kade Ratna, kade Ani, Bu Joni, lan Pak Joni, kak Dania, sareng Nini Dania, enten Dede Raden, beli Sudi, Bu Sekariani, Mbok Miniase, Pak Kamang Chandra Sedata, enten Dede Pongki, enten Aji Dewa Gide, enten Bu Ana Wahaya Gede, enten Ayu Kelinci, cetat maka sami beli Gus. Majang ring beli Gus. Suksema Om Santi, Santi, Santi, Ho.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Wentan ke mali sematan Fox. Sini kenter suksema terang Gus ini talar majang ring sematan Fox. Kesayangan Gus ini maka sami sani sampun nyarengin. Inggih punike, punike wentan. Kadijay sematan Fox. Oh, niki. Mbak kembar Aryani saking widangan antiga. Megatra majang areng. Keluarga tiang kurnan tiang inengah daramada santel. Anak caruk tiangin. Niluh Ayu Damianti. Lan panak tiang ikade Agus Sugiri. Diantara megatre majari keluarga tiang ring semelumbung ni wayan sudi lan bapak tiang wayan pice salam buat ni nengah seriasih lan iwayan jirne sampun Gus Indu calling gembok nge talar pun ke wenten Agus Ade saking widangan tabanan beli dek suwana saking widangan pengosekan ubud Pak Yoga Canggu megatre majeng ring Pak Tupurwo de api kaca mois di aradan patut adi dharma jero ratna jero wirati Bu Erik Nini Putri ket tut suatu nggih talar wenten yen bur ari niki sayangan Gus Indu saking widangan kesiman sik semua sementan Fox sane sampun nyarengin sane durung nyarengin durung absen ngiring sampun nang biarkan sepi sementan Fox ramaikan ring WA 087808 5 3 kali 993 taler ring Fox Radio aplikasi gas.

0: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Lagan nih pasti ngangge parfum anyar nih. Cie.
2: Kan beli dikit yang nganggen produk sanga-sanga mantan Sunny Travel Size.
3: Mi, jaga dia yang mi ini mo. Len nih, len gati nih. Jek seger nih, bonin seger-seger.
2: Nge beli. Mungkin wenten kesarengin antuk bunga lavender, dados aromanya nih setatu lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml, dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
3: Tapi gini mo, travel size nih males sing mo.
2: Tan beli, ulung dasar lima ke mantan niki. Tan nyantos ganti satu tali kok beli.
3: Nih, jegang luung nih mok produk nih. Dijeneng idang beli mok. Coba info malu.
2: Dados nih ke matumbasan mangkin ring Fox Radio Bali. Landados masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane, sane aktif, lan tetap kayung sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Miring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali, utawi TikTok Shop Fox Radio Bali. 99,3

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Sematan Fox kesayangan Gus Windu, sani mangken ngering teleponin Gus Windu malih yuk. Ring WA 087808 5 3 99,3. Sematan Fox ngiring ramaikan teleponin. Sinapi puniki sematan Fox, sani mangken sematan Fox kan perlu pisan iki produk sanga-sanga sematan Fox nge. Ternyata mangken pinidanganan pisan nggak mau lihang nyani sematan Fox. Mauinan sematan Fox presiden langsung mantan nuju ke outlet sanga-sanga sana megenah ring di keranjang Bali lantai 1 nge sematan Fox. Tios ring punike produk sanga-sanga taler sampun wenten ring mekudang-kudang apotek favorit sematan Fox mineka di Kimia Farma K24 apotek taler ring Century. Nenten perlu bingung malih pacang ngerah ring DJ mauinan sampun sami wenten ring sejebak widayangan Indonesia sematan Fox. Pastikannya nih produk sane kadual punika ring outlet utawi apote inggih punika sanga-sanga asli racikan babe Bambang Pranoto. Om swastiastu Bu Maderawi. Swastiastu Bude. Bude. Ih, punapi niki Bude Rawi. Nggih, ngira teleponin Gus Winu malih sematan Fox. Sik sematan lara turang Gus Winu majang ring sematan Fox. Nggih, Bu Baderawi, Om Swastiastu. Wis
1: sangat-sangat sing ada lawan.
0: Nggih. Bu napi niki gatres seneng undi angke mangke niki, Bu. Becik. Nggih, napi tembang nih mangke, Bu.
1: Becik.
0: Tembang.
1: Becik.
0: Becik tembang nih kenten. Tembang lagu. Burak Bude.
1: Megatro.
0: Nge.
1: Megatro sarang.
0: Om Swastiastu beli yong deh bagus. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Sangat-sangat andalawan beli Gus ganteng.
0: Aduh beli yong deh Bu Maderawi pak saking widangan Padang Sambian kayak ini grogi pun nih keno. Gus hidup mutakon tembang juga
2: terbece. Kangen jawabnya kau agaknya.
0: Enggak. Napi nih kita tembang nih makin beli yong deh.
2: Tembangnya nih Widiano nih.
0: Nengjen.
2: Sane Tintin nonton ya.
0: Widi-widiannya Tintin cekek bulan tani ke.
2: Iya siro. Pokoknya Tintin nonton ya.
0: Tintin nak lo nih ke sane menyanyikan ke cekek bulan.
2: Iya siro ada dos.
0: Nge yang penting Tintin nge.
2: Iya pokoknya yang penting Tintin
0: kan. Kek nih ke
2: matur ing ketut Ayu Lasmini wenten di Reskin wenten kederana wenten Pak Diriri wenten Daya Pika Daraden wenten sira mali Bu Ira Susiadi Bu Putu Keboiwo wenten Daya Niring Semua Baung wenten sira maling wenten Pak Joni Bu Joni nggih cutat maka sami mantan teman bligus bagus
0: nggih suksema
2: Om Santi.
0: Om taler niki wenten Mbok Ira Susiadi. Om Susiadi Mbok Ira.
3: Om Swastiastu Gus Windu.
0: Password.
3: Sange-sange sing ada lawan.
0: Nggih napi tembangnya makin Mbok.
3: Rasa kisi yang yutik wenten Gus.
0: Wenten diris Megatre.
3: Tinggi Megatre majaring Mbok Erinawati, wenten Dek Ani, Dek Nata, Dek Afika, Dek Bikul, Dek Raden, Poman Chandra, Blitut Adi, Mbok Mini, Mbok Puput Nata, Putu Drupadi, Mama Putri Dong Tude, Aji Yongde. Cutatnya mah kesami Gus Windu.
0: Angge.
3: Kemarin adalah Om Santi, Santi, Santi.
0: Wenten iki Nini Dania. Om Swastiastu Nini.
4: Om Swastiastu. Rajang siang Gus Windu. Sangat ada lawan.
0: Angge. Napi niki tembang nih makin Nini.
4: Tembang sing pahit sing manis sak yang made gunawan nggih go sareng ne duwet ku nggih
0: nggih deres megatre
4: megatre wenten yong de ani blika de bikul budak kemang mete Pak Apika Pak Derere bli de pongki putu wire wenten de leni enten tur pasini pomogan Gus Bawo Beroiskani Bujur Metesari wenten Pak Sira yang wenten ampun beputu keboiwo wenten Daibiang Rake wenten Pensudi Mok Mini Ase Mok Ratna Gatsu wenten Dek Raden nge Tutlas Mini Sanur nge Tutup Mako Sami nge Gus Rajang Gus Minu Rajang Tugas Om Santi Santi Santi Om
0: Sui sama talar aturan Gus Minu Majang Reis Sematan Fox Sani Sampun Nyarang Ngering WA Inggi Punika Wenten Mbok Jetu Sri Saking Widangan Kawan Bangli Nini Jero Saking Gunung Agung Talar Niki Wenten Bu Komang Ridan saking Alang Kajeng Denpasar nggih megatre majeng ring semua staf jajaran Rindan nggih ring kantor talar wenten Pak Yan Sene saking Widangan Mas Bedulu Beli Gede Sumaya saking Widangan Pedawe megatre majeng ring sementan Fox Makesami Jero Pelangi saking Denpasar talar wenten Beli Doping Kebagan Kayu Bihi talar punika wenten Mbok Tu Febri saking Widangan Darma Sabe megatre male siki majeng ring Mbok Mangming talar niki wenten Dr. Yulas Mini saking Widangan Sanur Pak Wayan Siaja saking Widangan Mas Ubud Talar Wentan Bu Wayan Sugiani saking Widangan Karangasem Manggis Nini Desi Aditya saking Widangan Gianyar Penikita Talar Wentan Bu Yasini Bu Jero Mertesari Sampun Gosini Calling-Calling Talar Wentan Bu DAC saking Widangan Kesiman Nge Megatir Majang Raya Sempatan Fox Makesami Mama Rudi Talar Bu Dekri saking Widangan Kapal Bu Tut Mariani Nyarengin Gosini saking Angan Take Talar Niki Wentan Beli Rah Bowling saking Widangan Getasan Nge Talar Wentan Pak Gungora saking Widangan Dal ngiring sempetan Fox rayakan niki sempetan Fox getarkan nyantos galas sikit tengah ring gede balik kata ring WA 087808 5 3x993 talering Fox radio aplikasi gaskan.

0: 99,3.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang gak usah ikut aja, daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
3: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Lagani pasti ngangge parfum manyar nge. Cie cie cie.
6: Kan beli Nikit yang nganggen produk sanga-sanga mantan Sunny Travel Size.
7: Mi, jaga dia yang mie ini mo. Len nih, len gati nih. Jek seger nih, bonen seger-seger.
6: Nge beli, makin wenten kesarangin antuk bunga lavender, dados aromanya nih setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml, dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
7: Tapi kini mo, travel size nih malesing mo.
6: Tan beli, ulung dasar 5 ke mantan niki. Tan nyantos ganti 100 tali kok beli.
7: Nih, jegang luung nih mo produk nih. Dijeneng idang meli mo. Coba info malu.
6: Dados nih kematumbasan makin ring Fox Radio Bali. Lan dados masih di TikTok Shop Fox Radio Bali.
8: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane, sane aktif, lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 65 tali manten. Miring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali, utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
0: 99,3 Fox Bali.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Sambatan Fox kesayangan Gus Sinung, ngiring mangken teleponin Gus Sinung mali yuk. Ring WA 087808 5 3 kali 993. Ngiring sambatan Fox, ngiring-ngiring teleponin Gus Sinung mali. Sambatan Fox yuk. Sinami puniki sambatan Fox, sampunang lali sambatan Fox. Nge sarang Sanga-Sanga sani mangken nyobiahang produk pinihanyar nyani Ultimate Sanga-Sanga nike lo sambatan Fox. Ultimate Sanga-Sanga mangken wenten akeh pisan varian nyani. Inge pudike wenten minyak balur, sabun, bubuk sanga-sanga nyantos ke skincare. Utamanipun re minyak balurnya ne, Ultimate sanga-sanga migunayang satos petang dasa bahan alami pilihan. Kerace khusus antuk ngewedar kenyamanan miwah relaksasi ring angga sarire. Aromanya ne sani lembut miik antuk sentuhan kembang lavender. Paca ngewanti unenangang pikayunan. Kewawahin mali antuk sensasi anget rikalan ing kebaluran. Kemasannya ne sani modern, aromanya ne sani segar. Tertetep ngawi kualitas herbal khas sanga-sanga sani sampun terpercaya. Untuk informasi sejangkapnya nih langsung mantan rauh sementan Fox ke Fox Radio Bali. Sane megenah ring jalan Gatot Subroto Tengah 98X Kota Denpasar. Utawi dados tumbas seringan nomor puniki 081-993-100-102. Mali apisan sementan Fox langsung tumbas G 081-993-100-102. Sanga-sanga sing adelawan. Om swastiastu mok dek warsaking keramas.
1: Swastiastu Bligus Windu.
0: Password
1: sangat-sangat sangat delawan.
0: Napi tembangnya makin boh.
1: Temannya Widi kemarin pun ada diputar beli Gus.
0: Dan Gus Windu pun niki minap kapus niki ring aplikasi.
1: Makin Widinya uyang paling Winden gak?
0: Uyang paling.
1: Gak.
0: Agustin.
1: Oh persinya Agustin gak tan napi. Oh, niki mantan.
0: Durus Magatre.
1: Engge, magadra majang ring sana sami semeton fox. Dari jemantan magenah, demugis tetek enak rahayu.
0: Engge, sesama.
1: Kaler majang ring ligus windu kesayangan semeton fox. Sehat selalu. Anda bisa menghibur semeton sarang sami.
0: Engge.
1: Sinap di kemantan ge, sinap tiang dok para masanti, om santi, santi, santi om.
0: Kaler puniki wenten. Bu Jero Mertesari, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Gus Windu, sanga-sanga sing ada lawan.
0: Sanga-sanga.
2: Apa napi gatrone Gus Windu?
0: Gus Windu becik bisa, dipu pun napi niki gatrone.
2: Astung kare becik Gus Windu. Lagone Gus Dodi apa Gus Windu?
0: Durung Senen Cen.
2: Pancara metatak batu.
0: Engge, durus megatre.
2: Wonten lagone Gus Windu.
0: Wonten.
2: Magadra sareng Magadra Ratna Reskane Bu Made Marlin Marleni Martini Ayan Bur Aryani Haji Tudarma Dayu Biang Canang Dede Pongki Putu Wiro Dauji Kito Bus Bawo Bu Putnata Bu Miniasi Luwus Bu Putu Kuboiwo Bu Okta Tamani Pansudi Blue Putu Dharma Yanti Salonopia Siola Nani Siola Nani Semua Baung Pekak Dania sareng Nik Dania Sanur Gung Biang Rak ke Bu Pandi Sukuati, Bu Dayu Ratmini, Bu Putu Pemogan, Bu Ariati Penate, Marni Payet, Bu Jerui Kesari, Sareng, Bu Ayu Tuban, salam kenal, Ego Sindunge, Rajang Tugas, Matu Sesemua, Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om, nge. Taler Niki Wenten, Gung Biang Rake, Om Swastiastu.
2: Swastiastu, Swastiastu, Gus.
0: Password.
2: Sangat dan ada lawan.
0: Napi tembang ni mungkin.
2: Yang sen.
0: Senin sen.
2: Yung biru.
0: Angge Doris Magatre.
2: Wenten tu kan tembang ni Gus.
0: Wenten Doris Magatre.
2: Iya angge. Magatre sarang Bu Joni, Nini Gista, Nini Dania, Bu Tuku Boyo, Dayu Biang Sanang, Bu Juru Metasari, De Ratna, De Ane, De Ari, Mini Ase, Bu Ayu Tuban, Nika Mantan Gus Nge.
0: Angge.
2: Sama untuk Gala, Rajem Tugas Gus.
0: Angge.
2: Om Santi Santi Om.
0: Santi Santi Om. Sing semata lara turang Gus Windu majang ring sematan Fox kesayangan Gus Windu samune sampun nyaringin Gus Windu inge punika wenten beli Gus bawa. Taler niki wenten Bu Jero Mertesari inge. Taler wenten Bu Jero Melati saking widangan Batan Kepuh puniki suk semedahat. Taler puniki wenten Bapak Ketut Lepone inge. Taler beli coki saking widangan Jakarta sukses selalu jos-jos pokoknya. Bu Desa Wayu ni saking widangan Gianyar suk semedahat. Mok dek ni saking widangan Gianyar taler wenten niki Nggih. Sira niki. Oh niki beli Agus nggih saking Karangasem Selat Duden niki wenten Suartawan Wayan seksama dahat talar wenten Bumadi Rawi Pak Gongora sampun talar nggih sampun sami kok sini calling sane wenten ring WA sematan Fox dumugi je presiden terhibur ngiring lanturan maling yang tos galas sikit tengah kantor sarangan go sindu ring gending Bali ring WA 087808533 talar ring Fox radio aplikasi ngene nek Fox radio aplikasi menawi ta sematan Fox dorong meruwe Fox radio aplikasi ngiring download manten ring Play Store utawi Play Store utawi App Store nggih. Wenten sanes muasa Fox Radio aplikasi. Ireke sebutan Fox Presiden miar sayang tur miragi anggo sini sanes sedang siaran. Yuk ramaikan.

Tegite pratiak seukir lan pasir. Ukir pinakawa tuning kar pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajem.

Pendakian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

0: Fox Bali.
1: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemi Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemi Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemi Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemi Huis Yogyakarta is part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
4: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
5: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
6: Jangan-jangan kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, Mama upload nanti ke sosmed ya.
7: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
6: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
5: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar.
6: Mana gatel lagi.
7: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja?
6: Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Sematan Fox kesayangan Gus Windu ngiring makin teleponin Gus Windu malih yuk. Ring WA 087808 5 3 kali 993. Ngiring gaskan teleponin Gus Windu yuk, gaskan yuk. Kawitin antok beli Gus bawa Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, kajak siang niki Gus Windu.
0: Password
1: sanga-sanga sing ada awan.
0: Napi tembang nih makin beli Gus.
1: Ke atuh sani sekan-sekan sakit wenten nggih.
0: Kayaknya durung iki wenten, kayak salianan.
1: Oh, aman kenten nampi wastane nika napi ya. Dek sama kala hambang halte niki.
0: Nggih, durung semoga tre.
1: Wenten kok ada kana gatsu budaya kat mini. Bo pandebi wenten boyo kunci bede de pongki. Unika tanggal wentan niki putuwi kamasani keadaan ini danya buana wangnya gede. Wentan niki si kamare wentan bujiro mata tali bujiro iskane. Unika tanggal wentan niki bufian ge di dewa buana tanggal. Maka sami ke mantan niki kusuindungi. Mata gara. Om Santi Santi Tiong.
0: Om Santi Santi Santi Om Taler niki wentan beli Royce Cane.
2: Om Swastiastu Rahjang tengah beli Gus Windu sangat-sangat sangat dalawa.
0: Pun api gatra sedang udiang kemakin beli Gus.
2: Misi kata di sana kan kalau usah nyemuh gabah kentan beli Gus beraktivitas sekali biasa beli Gus.
0: Kan makin tanggal merah.
2: Inggih niki kan tanggal merah tanggal nasional libur niki yang libur payuk jatane buyung yang kenten niki guys
0: men beli reskin sampun ngajang niki
2: niki awu ngajang nyit ke mantan niki guys takut ketinggalan kereta niki guys
0: sampun nang ne diet diet kenten.
2: Nggih, pang bersidang body sekali beli Gus Windu lebuh pisan.
0: Nggih napi tembang ne.
2: Temannya ne sakengan Jensen ikan pisan ligus.
0: Nencen.
2: Sane blog mengguna ligus ya.
0: Angge durus megatra.
2: Yeah, megatra majang sami semeton pokar di Bali sane kantun mutungilan wau wentan Gus Bawor rajang. Kalar wentan dagang jajar widangan sanur monitor ligus.
0: Sik sama Sirenika.
2: Mutut Ayu Lasmini. Talar wentan Haji Yongde. Beli naruk jaya, talar wintan bu baby batu bulan, ngiring mengah pisan bu baby. Talar wintan yang tuban, Pak Derere, talar wintan bu Joni, talar wintan Nini Ana, Dede Pongki, Dede Dikul, talar wintan bu Betul Keboy World, bu Bini Asih, Ring Lewis, Makade Ratna, bu Juru Mertesari, bu Mutiarai, cepat masa sami beli Gus.
0: Anggee.
2: Cuk semantuk galak, dia mendarat. Om Santi, Santi, Santi.
0: Om. Anggee, talar wenda niki bu tu sekariani saking udangan kebo iwe. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, natrune bagus, sangat-sangat sing ada lawan.
0: Anggee, semangat pisan napi tembang ni mangkin ibu.
3: Tembang deh nak agus raka sidan Gus.
0: Nencen.
3: Najem seka.
0: Sampun wawu.
3: Ate ule main hati.
0: Nggih durus megatre.

0: Modek, Modek Ratna, Mak Minda, Mak Dede, biar seru Modek, Bu Ayu Tuban. Kira malamnya kita makan sami, Dek Dere, Dek de Afrika, Dek Raden. Ya kita makan sami ke sini, ke sini Rajan Tugas, bertemu pamit, Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Sisi sama telah raturan gue sini, macam rengi sama tan Fox kesayangan gue sini, maka sami sana sama nyaringin reng WA, inggih pun ke wentan beli kupit kurawe, inggih. Telah wentan membawa tutup last mini, Nini Gusta, ngirin teleponin gue sini, malah jebas, inggih. Bu Wayan Lasri, saking Belayu Tabanan, pun ke telah niki wentan, mo geks Ocha, saking suk Sukaryani, Om Swastiastu, niki wenten Sukaryani saking Udangan Sangeh, nggih suk semua Mbok Sukaryani. Taler pun niki wenten Bli Yansu saking Udangan Klungkung, nggih. Wenten taler Bu Jero Melati saking Udangan Batan Jinggo Kepo, Jinggo Batan Kepo Batu Bulan, nggih. Suk semua sempetan Fox ngiring lanturang malih nyantos galah sikit tengah sana durung absen durung nyarengin, ngiring getarkan sempetan Fox nyantos galah sikit tengah ring genting Bali. Ring WA 087808 533 993 tur ring Fox Radio aplikasi. See you.

0: 89,3.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, Balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8-nya 4 kali 085. Sekali lagi di 0852 8-nya 4 kali 085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap penipuan jual mobil online yang dilaporkan oleh seorang korban. Dalam aksinya, pelaku yang diketahui berinisial DSP menggunakan akun media sosial Facebook fiktif untuk melancarkan aksinya.
4: Modus penipuan aplikasi undangan pernikahan marak terjadi. Pelaku berpura-pura sebagai pihak pengirim undangan dengan mengirimkan file ekstensi APK disertai foto undangan pernikahan kepada korban.
5: Wah, ada SMS gratis pulsa nih. Klik linknya ah.
6: Eh, jangan asal klik link yang nggak jelas ya. Takutnya itu link phishing. Link phishing adalah kejahatan dunia maya yang berupa penipuan penyebaran link palsu untuk mengambil data penting seperti nama, alamat, data akun, sampai data finansial yang dimanfaatkan untuk menipu korban. Yuk rutin memeriksa keamanan gadget, simpan informasi login dengan hati-hati. Jangan mudah tergiur oleh email atau pesan mencurigakan. Dan pasang pelindung phishing.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
0: 99,3 Fox Bali.

0: 3FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu, sane durung teleponin Gus Windu malih. Wawu ngiring teleponin Gus Windu yuk. Ring WA 087808 5 3 kali 993. Kawitin antuk mbok tut yuk last mini. Om Swastiastu mbok yuk.
1: Om Swastiastu.
0: Password mbok
1: Sanga-Sanga Sanga Delawang.
0: Nggih, napi tembang ni mangkin mbok
1: Tion nggih.
0: Lencen
1: Jaje sumping.
0: Jaje sumping, sumping.
1: Itu Tion.
0: Sumping nak.
1: Bentan.
0: Tut muda no ni
1: kerja. Jangan jaje sumping niki.
0: Jaje sumping tut muda no ni kerja ngelahang mo.
1: Ya.
0: Tut muda no wastan penyanyi ni ngelahang niki jaje sumping.
1: Iya, penting jaje sumping.
0: Sumping napi. Sumping napi ni kekaryanin mbok. Bagi ni sarang Gus Windu meriki mbok kirim mak ide.
1: Mak ada demungi.
0: Nesan je.
1: Betan yang di derande resani. Mutu kebaya termasini dan nakatsu. Ini dan yang sarang peka. Ini cerita tentang kesami Gus.
0: Angge.
1: Sama om santi santi santi om.
0: Santi santi santi om. Talar pun aku bentan sirah malay sama tan Fox. Angge, Gus Windu calling mantan. Wenten beli kopi kurawa esok semudahat. Bu Nini Gusta talar, butuh sekalian disampun wau. Talar wenten ring Fox Radio aplikasi. Wih, wenten akhir pisan. Ge, wenten beli kita dari sungai Nasar sekarang udangan Padang Sambian. Megater majang rintu puru di apika. Cambo is butuh drupa di Levis kasih. Talar wenten Niki. Oh, Pak Wayan selamat saking undangan samplangan keten nge, talar wenten Agus Ade nyarengan Gus Windu nge, sukses mendahat Bu Madi Suranadi kisayang Gus Windu saking undangan pemadilan pun talar wenten Bo Jero Tusri saking undangan Bangli, Bo Ira Susyadi saking undangan Pendebel, beli doping kebanggaan kayu bihi Pak Gung Rasa saking undangan Dalung, sampun sami Gus Windu kalau disana wenten ring WA, talar Fox Radio aplikasi, oh pun ini wenten Bo Jero Mertesari nge, calling malih cepok Gus Windu jek terus kenten manten, niki Bo Jero Mertesari cantik nge, sukses sama Bo Jero talar, niki sematan Fox sampunang nge, lali sampunang pisan lali sematan Fox, sarang pabriknya nih saking sanga-sanga nike sane magenah ring niki marge sawon, nomor kulung dasa kudus bak-bakan gianyar makin bangga nyobihang sangat-sangat klasik miwa sangat-sangat ultimate produk antuk racikan sane pinih ultimate waspada ring produk palsu mauinan produk asli babe bambang peranuto wantah pacang ngeproduksi antuk aran sangat-sangat terwenten foto babe bambang peranuto ring kemasan nyane wenten sementan Fox nge taler makin produk pinihanyar nyane saking sangat-sangat inggih punike gatalin solusi praktis antuk ngewantung niki sementan Fox ring pikobat gatel-gatel utawi genit-genit sane wih akeh pisan sementan Fox nge niki gatalin puniki sementan Fox preside niki ngubah den nge tur nyaman pak banget pasti ring kulit sementan Fox atau kemastian keaslian produk lan nguningin harga resmi sementan Fox kesayangan Gus Windu dados ngecek manter ring Instagram @sanga_sanga_bali taler wentan websitenya nih www.balihealingoil.com taler ring www.sangasangaofficial.co.id pokoknya sanga-sanga sing adalah wah.

0: Fox Memory.
1: Tumbuh jadi lebih baik bersama 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahan Budaya Indonesia, Voice of Sanga-sanga Sing Adelawan. Hai, bareng sama Gio Ocha di program Fox Memory sampai di jam 3 sore nanti.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Selamat siang sama Tanfang. Senang sekali Geoco bisa menemani Anda kembali di siang hari tanggal merah, tanggal muda. Bukan tanggal muda ya, hari libur. Tepat di tanggal 27 Mei 2026. Jadi hari ini adalah hari raya Idul Adha. Jadi selamat dulu untuk Anda yang sedang menjalankan atau merayakan hari Idul Adha. Dimana buat sebagian orang yang mungkin identik dengan momen berkumpul bersama keluarga, ya kan? Menikmati yang namanya hidangan khas, ya. Mulai mungkin dari yang namanya rendang mungkin, atau sekedar beristirahat dari rutinitas yang padat, gak apa-apa lah ya. Yang pastinya di hari libur ini bisa lebih menguatkan diri, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Karena Idul Adha ini mengajarkan tentang keikhlasan, kemudian pengorbanan, kepedulian, dan indahnya berbagi dengan sesama. Jadi nilai-nilai inilah yang membuat perayaan Idul Adha ini selalu terasa hangat ya, Sematan Fox ya. Bukan hanya bagi umat muslim yang merayakan, tapi juga menjadi momentum mempererat persaudaraan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia, ya kan? Oke, jadi seperti biasa Sematan Fox, Geoce akan menemani Anda dari jam 1 sampai dengan jam 3 sore nanti, tentunya di program Fox Memory. Jadi akan banyak sekali ada informasi dan juga lagu-lagu yang salah satunya mungkin adalah lagu kesukaan Anda. Tempo dulu, lagu lawas, nanti bisa di request ya. Tapi sebelum itu Geoce akan kasih tahu, segmen pertama ini adalah segmen untuk tahu update berita dan informasi di seputaran Bali seperti apa. Nah, tentunya ini masih berkaitan dengan yang namanya Hari Raya Idul Adha ya. Jadi semangat kebersamaan itu juga terlihat di Kabupaten Bangli nih. Jadi menyambut Hari Raya Idul Adha, pemerintah Kabupaten Bangli ini menyerahkan bantuan sapi kurban sebagai bentuk perhatian dan dukungan kepada umat muslim. Dan tentunya berita satu ini dilansir dari tribunbali.com ya. Jadi ini lebih dari sekedar bantuan hewan kurban. Jadi langkah ini menjadi simbol kuat bahwa toleransi umat beragama gitu ya, dan kerukunan antar umat beragama akan terus dijaga di Bangli. Nah, jadi sejalan dengan komitmen pemerintah daerah ya, yang tentu saja menempatkan kerukunan antar umat beragama ini sebagai fondasi utama kemajuan daerah. Kemudian selain itu juga kebersamaan seperti inilah yang membuat tentunya Bali dikenal bukan hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga karena keharmonisan masyarakatnya yang saling menghormati dalam perbedaan. Nah, kalau di Bangli, sapi kurban ini bukan hanya tentang berbagi daging ya Sematan Fox ya, tetapi juga tentang merawat persaudaraan, nah memperkuat toleransi juga, dan membuktikan bahwa perbedaan bisa menjadi kekuatan dijalani dengan rasa saling menghargai ya. Jadi untuk itu selamat Hari Raya Idul Adha sekali lagi untuk saudara-saudara kita yang merayakan, umat muslim. Semoga kebersamaan selalu menjadi tradisi yang tidak akan pernah hilang untuk kita bersama.

0: 89,3 Fox Bali.
1: Ultimate Sanga-Saga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Polisi menggerebek sebuah warnet di Labuhan Batu, Sumatera Utara yang diduga melakukan aktivitas judi online.
3: Uang rakyat yang terserap di judi online mencapai 600 triliun rupiah.
2: Pelaku yang juga ayah kandung korban mengaku uang hasil penjualan digunakan bermain judi online.
4: Pemerintah mengusulkan memperberat hukuman bagi para pelaku judi online.
5: Judi online merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku judi online dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, stop judi online karena hanya akan merugikan diri Anda sendiri.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, Seng Adelawan.

bersama satu single miliknya Ari Lasso dengan Hampa. Sudah nganterin kita di posisi 25 menit lepas dari pukul 1 siang waktu Fox Radio Bali. Gimana sempatan Fox? Masih tetap setia dong ditemani sama Geocha. Kali ini di program Fox Memory, walaupun yang namanya hari libur gitu ya, tanggal merah. Jadi setelah apa ya namanya menikmati hari-hari di mana hari-hari yang berbeda dari sebelumnya. Karena kan kalau misalnya hari biasa gitu ya, pasti sibuk banget dengan yang namanya aktivitas dari A sampai Z yang padat banget. Di tengah keramaian tersebut nih, bahkan ada yang notifikasi ponselnya terus bunyi aja nih, kayak Geocha dari tadi udah udah tweet-tweet aja terus nih ya. Biarkan saja ya. Kita nikmati aja dulu yang namanya hari libur ini ya. Oke, jadi kalau misalnya Anda di saat ini dalam kondisi yang bisa dibilang mulai dari kelelahan fisik gitu ya, kelelahan mental, kehilangan tujuan yang sedang diperjuangkan, juga mungkin kurangnya koneksi yang bermakna dengan orang lain, hingga terlalu lama memendam perasaan sendiri gitu ya. Kadang yang cuma dibutuhkan adalah bukan liburan sih sebenarnya, bukan liburan mahal ya, atau sesuatu yang besar bukan, melainkan waktu untuk mendengarkan diri sendiri. Jadi apa tuh caranya, gimana? Caranya apa yang Anda inginkan untuk saat ini, untuk memberikan reward terhadap diri Anda. Salah satunya mungkin mendengarkan lagu-lagu yang bisa buat Anda jadi healing gitu ya, atau buat Anda jadi terbawa ke masa-masa dulu yang indah-indah. Boleh kasih tahu Geocha ya, di hari libur ini spesial banget. Geocha akan menemani Anda sampai di jam 3 sore seperti biasa di program Fox Memory dari jam 1 sampai dengan jam 3. Jadi buat Anda, Geocha sudah persilakan, sudah Geocha posting juga di beberapa postingan sosial medianya Fox Radio Bali, mulai dari Facebook, Instagram, kemudian aplikasi. Udah boleh liatin Geocha nih di aplikasi, karena Geocha bakalan on cam sampai di jam 3 sore nanti. Makanya jangan sampai tidak ikutan nonton Geocha di aplikasi ya. Atau mungkin yang mau gabung di WhatsApp juga bisa, tentunya di 087808555993. Gimana kalau misalnya Geocha mau sapa dulu yang ada di aplikasi Fox Radio Bali, karena ini sudah banyak juga yang menonton Geocha hari ini ya, walaupun hari libur. Jadi antusiasme Anda untuk menyapa Geocha sekaligus melihat bagaimana kondisi dan situasi di studio, karena lumayan hari ini di kantor sepi ya. Jadi Geocha siaran cuman sama tetangga sebelah. Jadi semua staff dan manajemen libur karena di tanggal merah. Asik nih ya, sepi-sepi. Tapi ditemenin sama Tan Fox, jadi makin rame. Oke, kita lihat dulu yang udah menonton Geocha di aplikasi Fox Radio Bali. Ini udah rame banget. Gimana perasaan Anda setelah melihat Geocha di on cam? Ini agak sedikit mata berkunang ya. Oke, Geocha pakai kacamata dulu, karena hari ini ada lumayan, ada 8.000 pasang mata yang sudah menonton Geocha di aplikasi Fox Radio Bali. Caranya gampang banget, tinggal ketik aja atau download dulu aplikasi Fox Radio Bali-nya di handphone Anda melalui Play Store ataupun App Store. Jadi ketik VOKS radionya dan pilih 99.3 FM. Ada siapa nih? Yang pertama ada Blitut Ari Sugina Dinastra. Halo, selamat siang. Terima kasih banyak ya Blitut yang ada di Padang Sambian. Ini udah selalu menonton Geocha di aplikasi Fox Radio Bali. Minta lagunya Samson yang Kenangan Terindah. Oke, okay, nanti Geocha cek ya. Kemudian ada Bunga Dewar sini juga di seputaran Nusa 2. Halo cantik kesayangan. Siapa nih yang ulang tahun, Bu? Oh, yang ulang tahun hari ini adalah anak Tiang. Yang keberapa kalau boleh Geocha tahu, Bu Made? Nanti kasih tahu ya. Pokoknya selamat ulang tahun untuk anak Bu Made Warsini tercinta. Panjang umur, sehat selalu di hari libur ini. Wah, kayaknya cocok ya. Habis ini bisa diajak makan-makan di mana gitu ya. Makan siang atau mungkin makan malam ya, Bu Made ya. Kemudian ada Ibu Suranadi, Nini Gusta. Ini di Pemedilan ya, Ibu ya. Ini salamnya buat siapa nih? Buat Bu Gong Miarake, kemudian Bu Tut di Sidekarya, dan minta lagunya Hati Yang Terluka dari Betaria Sonata. Ditunggu aja ya, Nini Gusta cantik.
Ada juga Abah Waisal yang udah ikutan nyarengin juga. Ada Bu Jero Tusri juga. Niki udah nyarengin Geocha juga. Apa kabar Ibu Cantik di Bangli? Apakah kebagian kebagian hewan kurban Niki Napitan? Bu Jero, sok sama dahat Niki. Sira uning anak pemerintah daerah Bangli nih ke sedang berbagi nih ke berbagi kurban nih ke untuk menjaga persaudaraan. Siapa tahu aja dapat kan, ya kan? Menjaga silaturahmi ya. Terima kasih banyak Bu Jero Tusri yang ada di Bangli. Kemudian ada Mo Mang Ming juga nih minta lagunya Republik yang hanya ingin kau tahu. Terima kasih banyak Mo Mang Ming udah ikutan gabungan. Nontonin terus ya. Pokoknya jangan kemana-mana dong. Nah, kalau gitu Gacha mau melipir dulu ke WhatsApp-nya Fox Radio Bali di 087808355993. Ini ada yang tadi udah paling pertama 1254 udah WhatsAppin Geocha loh. Geocha belum sampai di studio loh itu ya. Ini yang penyiarnya males atau emang sematan Foxnya emang rajin ya. Terima kasih banyak Blida Afika minta lagunya Sheila on Seven yang sepia. Kalau tadi Sheila on Seven-nya kayaknya udah nyanyi Blida. Nanti kasih tahu Geocha alternatif lagu lain yang pengen didengerin ya. Terima kasih banyak. Kemudian ada siapa nih? Ada Pak Tupurwa, Pak Tupurwa yang ada di Sesetan. Terima kasih banyak udah ikutan gabungan juga tuh. Lagi dengerin kan? Minta lagunya Inka Kristi yang teratai. Salamnya buat Tut Ari Sugina Dinastra Camboiz, Dek Nari Juru Tusri, Putu Drupadi sama Mbok Tenariasi sama Pak Yoga Canggu. Terima kasih banyak ya udah ikutan gabungan. Nanti Geocha bakalan puterin lagu-lagu yang udah di request. Tapi sebelumnya Geocha mau dengerin yang satu ini miliknya Arwana dengan Ku Nanti. Gimana? Asik kan? Intronya aja udah

0: Podcast Bali.
1: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Beb, tadi aku ngeliat gebetan aku jalan sama cewek lain.
5: Emang iya? Adiknya paling itu mah?
4: Gak percaya. Nih, ada fotonya pegangan tangan tau.
5: Udah kamu tanya langsung belum sama dianya?
4: Gak perlu. Sekarang aku mau sebarin bukti-bukti sama foto pribadinya ke sosmed biar dia tahu rasa.
5: Eh, nggak boleh tahu. Itu tuh namanya doxing. Kamu nggak tahu kan dia siapa? Lagian, kamu mau kirim foto KTP orang, itu bisa dipidana tau, Bel?
1: Foxian, inget ya. Jangan asal membagi data pribadi orang lain. Itu artinya Anda sedang melakukan doxing dan bisa berdampak buruk bagi korban. Menurut Komnas HAM dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika atau ITE nomor 19 tahun 2016, doxing merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menyebarkan data pribadi seseorang tanpa persetujuan. Hukumannya pidana paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Eh guys, sorry banget ya nunggu lama. Ini aku habis jemput adik kandungku nih si Cika.
5: Tuhan bener adiknya Bel, untung belum kejadian.
2: Kejadian? Kejadian apaan sih?
4: Bukan apa-apa kok, udah lupain aja ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
0: Fox Bali.

buat Devi Wiguna, anak ketiga yang paling bontot katanya. Wah, cantik sekali. Karena baru bulan April kemarin katanya menikah. Selamat untuk ngunduh mantunya, Niki Bumadewarsini. Jadi tanggung jawab menjadi orang tua udah bebas ya berarti ya. Terima kasih banyak, yang pastinya selalu panjang umur, sehat selalu buat Ananda tercinta, dan rezekinya lancar selalu ya. Pokoknya untuk Anda juga yang hari ini berulang tahun bertepatan di hari baik, yaitu hari Idul Adha, selamat ulang tahun sekali lagi. Yang pastinya Geocha selalu mendoakan apapun yang menjadi cita-cita Anda semuanya ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Yang udah ikutan gabungan, selain ada Ibu Madewarsini, yang udah nontonin Geocha juga di aplikasi ini, udah rame juga. Ada Putu Eka nih. Si Putu Eka siapa nih kepanjangannya? Putu Eka siapa? Putu Eka Tit gitu ya. Jangan-jangan nama saya itu di belakangnya nanti. Oke, terima kasih banyak ya udah ikutan nontonin Geocha, walaupun gak kasih komen-komen apapun. Tapi Geocha masih tunggu kok, kita masih panjang banget waktunya sampai di jam 3 sore nanti. Lanjut lagi, Geocha mau sapa yang ada di WhatsAppnya Fox Radio Bali di 087808 5993. Ini ada siapa lagi ya yang udah sudah menyapa Geocha? Ada Bu Joni dan Pak Joni di Buana Indah. Terima kasih banyak. Niki nyarengin sampun wusan sama Banten, Niki Geocha, idola Bu Joni. Aduh, senang banget deh diidolakan sama Ibu Joni. Biar sehat selalu ya Ibu cantik ya. Mau Banten rajin sekali Niki, nak wenten rainan napi Niki. Geocha agak sedikit-sedikit heng-hengan Niki tanuning hari kenten. Napi Niki nge 27 itu kalau kita apa ya nih, purnama nih kan gak? Yes aja. Udah cemeng wari gadean mungkin ge. Oke, nanti Geocha beli canang dulu deh. Sembayang. Bu Joni, makasih banyak udah ngingetin Geocha ya. Gak tahu hari, rainan. Ye, durung beli yang namanya napi nih ke canang, segehan, lipat dampul. Aduh, macam-macam lah ya, belum dibeli ya. Nanti Geocha pulang habis siaran pasti beli. Terima kasih banyak Bu Joni, sampun mengingatkan Geocha Niki untuk selalu membanten gitu ya. Ada juga Pak Depase yang ada di Monang Maning. Terima kasih banyak udah nyarengin Geocha juga. Ada Bu Ian Burarini, apa kabar Ibu cantik di Kesiman? Mudah-mudahan masih nyarengin Geocha juga ya. Oh ya, gak lupa juga Geocha mau kirim salam buat penjahit baju endek andalan Geocha, Ibu Ayu yang ada di Sudakarya. Terima kasih banyak ya Ibu. Ibu ternyata salah satu pendengar setianya Fox Radio Bali 99,3 FM. Ibu Ayu, terima kasih banyak ya udah buatin baju endek buat Geocha yang cantik banget. Ukurannya pas, yang pastinya Geocha seneng banget menggunakan baju dari buatan Bu Ayu di Sudakarya. Duh, keren, TOP BGT deh ya. Berarti lagi denger ya hari ini ya. Kemudian ada Ibu Made Suryani juga, Niki di Penatih, nyarengin mantan Niki Geocha nge. Terima kasih banyak Bu Made. Sampunang sirup dumun nge. Tunggu dulu Geocha biar ngecower Niki sampai di jam 3 sore nanti ya. Ada Mbok Dek nih, apa kabar Mbok Dek di Gianyar? Selamat siang Geocha. Pokoknya Gianyar hari ini cerah banget secara hatinya Mbok Dek sama Geocha. Ih, gitu ya, kita bestie ya. Wadah, makasih banyak ya udah selalu nemenin Geocha di program Fox Memory ya. Terus minta lagunya siapa nih? Surat undangan katanya ya. Kira-kira mau ngundang Geocha nih dari Poppy Mercury ya. Oke, nanti Geocha cek dulu ya. Terima kasih banyak pokoknya buat Geocha sama tugas. Tetap semangat mencari cuan karena galungan sudah dekat. Iya, benar banget ya. Aduh, jak dal-dal kentan tapi namanya Raina Niki. Mali jebos sudah galungan. Nah, gak apa-apa, yang penting kita harus semangat terus ya. Terima kasih banyak Mbok De untuk motivasi dan inspirasinya. Kemudian ada Blima Dehendra juga di seputaran Desa Tua Marga. Terima kasih ya. Ini katanya lagi santai buat diriku aja karena hari libur sepertinya Niki Blima De. Ya. Kemudian ada Nini Gusta yang tadi udah ikutan juga di aplikasi. Terima kasih banyak Nini. Lagunya nanti Geocha di setting dulu ya. Mudah-mudahan ada lagunya Betaria Sonata ya. Kemudian buat Anda semuanya, sebelum Geocha lanjut untuk menyapa-nyapa Anda, ini ada satu informasi yang tentunya tidak boleh Geocha skip. Karena yang satu ini memang
buat kita semua, menyehatkan kita. Jadi apapun keadaan dan kondisinya, selalu ada di tasnya Geocha. Seperti minyak sanga-sanga yang satu ini gak pernah yang namanya absen, selalu Geocha bawa kemana-mana. Karena sempat beberapa hari yang lalu Geocha sempat agak sedikit kram ketika menyetir, kakinya agak stuck gitu kan. Langsung deh Geocha balurin yang namanya minyak balur sanga-sanga ultimate. Nah seketika itu tunggu 10 menit udah langsung bisa ngegas lagi, gas rem. Jadi itu ya, jadi produk ini adalah produk yang luar biasa, produk andalan Geocha yang tentunya produk asli dari Babe Bambang Pranoto yang hanya akan memproduksi dengan nama sanga-sanga. Jadi untuk Anda yang pengen barengan sama kayak Geocha, boleh langsung beli aja sanga-sanganya, tapi pastikan di kemasannya itu ada foto Babe Bambang Pranotonya. Dan sekarang ini ada produk baru lagi nih Semotan Fox. Jadi produk terbaru dari sanga-sanga yaitu Gatalin. Dimana Gatalin ini adalah solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal Anda. Bukan gatal-gatal karena melihat ini ya. Bukan gatal-gatal karena melihat cuan ya. Tapi ini benar gatal-gatal yang kerap kali mengganggu konsentrasi Anda saat bekerja. Mungkin aja itu gatal karena binatang-binatang kecil, atau mungkin ada jamur-jamur yang menempel di kulit. Jadi gunakan aja sanga-sanga yang mereknya Gatalin dari sanga-sanga ya. Nah untuk Anda yang pengen memastikan keaslian produknya, karena banyak sekali di luaran sana beredar ada produk palsunya, maka langsung aja cek info keaslian produknya atau harga resminya langsung ke platformnya sanga-sanga langsung ya. Ini di Instagram @sangasanga_bali, atau Anda bisa cek juga di website-nya langsung di www.balihealingoil.com. Dan tentu Anda juga bisa cek di website-nya satu lagi, ada di www.sangasangaofficial.co.id. Geocha sudah membuktikannya dengan menggunakan sanga-sanga, segala masalah bisa terselesaikan karena sanga-sanga memang seng ada lawan.

0: Fox Memory. Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing, ada lawan.
1: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
2: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
1: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
3: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
1: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.
4: 99,3 Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Satunya masih bareng-bareng sama Geocha di program Vox Memory. Ini dia satu single miliknya Betaria Sonata dengan Hati Yang Luka. Spesial banget ya Geocha Bingkis buat Nini Gusta yang tadi udah minta singlenya Betaria Sonata. Mudah-mudahan hatinya tidak terluka lagi karena sudah ada Geocha di sini. Tenang aja Ibu cantik, Nini kesayangan. Ampunang Niki kedungun sirap nggih. Niki jam 3 bau usan kelar Niki Geocha ya. Kalau tadi ada juga yang udah udah sibuk-sibuk tapi tetap juga WhatsAppin Geocha atau udah nontonin Geocha tapi ternyata harus nguber Inke Niki. Yeh, Bu Jero Tusri. Geocha sampun mekuah Niki tadi menyebutkan namanya ternyata jak nguber Inke kone. Enggak apa-apa ya Ibu cantik ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Jadi apapun kalau misalnya kegiatan hari ini acara nganten, kemudian ngayah, semua-semuanya dilakuin, pastinya tetap terhibur kalau misalnya udah ada Geocha. Terima kasih Ibu cantik udah selalu menemani Geocha di program Vox Memory ya. Kemudian ini ada siapa lagi yang udah menyapa Geocha? Karena kemarin, Blida Swane yang kemarin udah sempat memenangkan hadiah dari Babe Bambang Pranoto mendapatkan hadiah sabun ya. Wah, cocok Niki Blida. Boleh sabun loh. Wih, kan makin kinclong nanti mukanya kalau udah pakai sabun sanga-sanga tanam bilah tanahmu. Aduh. Katanya nih lucu banget, katanya Blida Swane nih kalau misalnya beli sabunnya nanti bonusnya dapat Geocha. Yeah. Ya laesnya nan Niki sabunnya ada dosnya nggih. Aduh Blida nih emang ada-ada aja ya. Minta lagunya siapa nih Blida? Bumerang atau Vodo atau ada band nih jak mekejang Niki tagihannya. Bingung jadinya Geocha mau yang mana Niki lagunya Niki. Ya udah, enggak apa-apa ya nanti Geocha bakalan pilih lagunya untuk diri sendiri. Tapi katanya pengen beli dupanya satu bungkus berapa isinya? Isinya 20. Jadi kalau misalnya mau datang ke sini boleh. Nanti Geocha siapin dupanya, nanti ada admin di bawah yang akan menemani ya. Karena kemarin lupa padahal udah lewat radio tapi lupa beli minyaknya. Nah, jadi belinya di TikTok katanya. Oke. Karena kalau di TikTok kan banyak promonya jadi boleh aja sih kalau misalnya mau beli sabunnya atau produknya sanga-sanga, minyak, dupa, sabun, skincare semuanya bisa dapetin promonya di TikTok ya. Jadi itu banyak banget bakalan ada promo-promo menarik dari sanga-sanga. Makanya pantengin terus nih kalau misalnya TikToknya sanga-sanga udah on cam gitu ya, udah live cam, jangan sampai kelewatan yang namanya promo-promo dari sanga-sanga. Oke, siapa lagi yang udah ikutan gabungan kali ini selain ada Blida Swane yang ada di Pengosekan Ubud jauh-jauh ya. Ada Bu Yan Lastri juga ikutin Geocha juga nih di seputaran Belayu Tabanan juga udah hadir. Kemudian Wentan Beli Adi Saputra. Suputra apa Saputra ya? Suputra ya. Ini di Jagapati Abian Semal hadir Geocha minta lagunya Andre and the Backbone yang sempurna. Jadi sebuat salamnya.

aja buat Geocha. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bli Adi. Kemudian ada Budesa Wahyuni juga di Gianyar, udah nyerengin Geocha minta lagunya Ungu Band, Andai Kau Tahu gitu ya. Nanti coba Geocha cek dulu ya, Ungu yang judulnya ini apakah ada atau tidak. Kalau enggak, Budesa boleh kasih tahu alternatif lagu lain ya. Ada Bli De Sumayasa juga di seputaran Pendawa Buleleng. Terima kasih banyak nih udah nyerengin Geocha. Salamnya buat penyiar Radio Fox Radio Bali aja hari libur. Di rumah download aplikasi TikTok Lite. Wow, keren banget Bli De. Sudah digaskan saja pokoknya ya. Kalau misalnya udah nontonin aplikasi TikTok Lite-nya, sangat-sangat apalagi ada promo menarik nanti di sana. Oke, okay, dilihat di aplikasi juga udah rame banget yang udah nontonin Geocha. Ini selain yang dari jauh di sana, dekat di hati, di Singaraja, di Pedawe, terima kasih banyak. Ini ada juga Beli Komang Juliana di Teja Kule nyarengin Geocha. Aduh, terima kasih banyak ya udah nontonin Geocha di aplikasi. Ini jauh banget ya di Teja Kule ya. Apalagi itu daerah-daerah timur, daerah panas kalau nggak salah. Teja Kule itu kan daerah timur ya, kalau nggak salah ya, Beli Komang Juliana. Terima kasih banyak loh ya, ini udah nontonin Geocha di aplikasi Fox Radio di Bali. Kemudian ada Mbok Tonariasi Ardinar juga yang udah gabungan di Noja ini ya. Noja Kesiman deket sini, boleh main dong. Kalau misalnya ada waktu ya, boleh main ke studio Geocha, tunggu kalau ada waktu ya. Oke, okay, kita masih bakalan sama-sama. Nanti di segmen kedua, Geocha akan ajak Anda untuk tahu update info lalu lintas seperti apa di Kota Denpasar di hari libur ini. Pasti mau tahu dong ya. Makanya jangan kemana-mana, tetap di sini di program Fox Memory bareng sama Geocha sampai di jam 3 sore nanti.

Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sangat-sangat produk di mana aja. Karena di Apotek Kimia Farma, Apotek K24, dan Apotek Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sangat-sangat. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.

Indonesia Voice of Sang Asing, ada lawan. Salah satu single miliknya Inka Christy dengan Teratai. Ini Gioco Bingkis buat Pak Tupurwe yang tadi udah ngambul Niki, katanya sengaja banget lagunya diputerin paling akhir. Aduh, ini menjebak ya, karena tidur siangnya gak bisa cepat. Harusnya udah jam 2 udah harus bermimpi indah, tapi ternyata Pak Tupurwe harus menunggu dan menanti 17 menit untuk diputarkan lagunya. Mudah-mudahan setelah ini udah bisa tidur siang ya Pak Tupurwe ya. Walaupun tadi di tetangga saya itu gak dapat daging kurban juga. Aduh, nyesek gak sih? Beli-beli sendiri, gak usah minta-minta lah Pak Tupurwe. Kenapa gak dibagi rata, katanya kasihan. Ya enggak dong. Aduh, makasih banyak ya Pak Tupurwe. Sekarang udah bisa deh tidur dulu sana, tidur ya, tidur siang ya. Makasih banyak udah ikutan gabungan juga ya. Kemudian siapa lagi nih selain Pak Tupurwe yang gak bisa tidur karena lagunya belum diputerin sama Geocha. Kita sapa dulu ya yang ada di WhatsAppnya Fox Radio Bali di 087808555993. Ini ada Bu Sekaryani di Kebo Iwe. Apa kabar Ibu cantik? Nyerengin Geocha aja, pokoknya rahajang tugas. Itu aja Bu, tumben nih gak ngasih pantun buat Geocha. Padahal udah ditunggu-tunggu loh pantunnya. Kan biasa nih Bu Sekaryani paling pinter kalau misalnya bikin pantun untuk Geocha ya. Makasih banyak Ibu cantik. Kemudian ada Pak Gungurah juga di Dalung, apa kabar? Mudah-mudahan Geocha sukses selalu ya. Duh, makasih banyak doanya ya Pak Gungurah ya. Udah ada dua orang yang minta lagunya Mayang Sari, ada Bu Joni sama Pak Gungurah. Ditunggu aja ya. Makasih udah ikutan gabungan hari ini. Kemudian ada Nini Desi Aditya di Gianyar. Sangat-sangat saya ngadil lawan Geocha. Pokoknya selamat siang buat Geocha cantik kesayangan. Selamat bertugas, pokoknya sehat selalu, sukses selalu ke depannya. Amin. Asung karen ini. Sukses sama dehat Niki. Pokoknya setiap Geocha pakai baju apa aja tetap cantik. Tahu aja sih, apakah ini jurus-jurus untuk meminta lagu ya Nini ya? Minta lagunya Ebit Gade dong, katanya yang untuk sebuah nama. Ditunggu ya Nini cantik kesayangan Geocha ya di Gianyar. Sampunang dumun sirap Niki, belum selesai Geocha Niki siarannya ya. Janji ya, jangan tidur dulu ya Nini ya. Ditahan orangnya udah ngantuk sama Geocha, emang jahil sekali Niki Geocha ini ya. Makasih banyak juga buat Pak Ari Dinamika yang udah ikutan gabungan. Kemudian ada Pak Dewa Buwana juga di seputaran Kelungkung Sastra. Ini hadir Geocha, sukses medehat Pak Dewa. Serem alih Niki Made Ragenate. Di mana Niki Bapak? Pak Made ada di Sangeh Niki Geocha. Minta lagunya Sleng yang judulnya Maafkan. Nah, ini beli atau Bapak Niki? Coba cek Geocha, cek dumun Niki. Oh, Bapak ya. Aduh, kalau nanti Geocha manggilnya Bapak salah lagi. Minta revisi dipanggil beli. Ya udah deh, dibeli aja ya. Beli Made Ragenate di Sangeh. Sukses medahat ampun nyerengin Geocha. Nanti minta lagunya Sleng yang Maafkan. Tadi Slengnya kayaknya udah nyanyi apa belum ya Geocha, lupa. Maafkan ya. Mudah-mudahan ada ya beli ya. Nanti coba Geocha cek ya. Makasih banyak udah nyerengin Geocha. Kemudian ada Pak Sipung juga nih di Sibang Gede. Baru gabung Geocha, gak masalah Pak Sipung. Yang penting udah selalu dengerin Geocha aja, Geocha udah seneng ya. Selalu calling-calling katanya. Oke, siap. Ada juga Mbok Yastini yang udah ikutan gabungan. Bisa request lagunya Helen Sparingga gak? Nanti coba Geocha cek dulu ya. Ini apakah lagunya ada Niki Mbok Yastini? Kalau misalnya gak ada, nanti coba Geocha konsultasikan dengan Bapak MD kita, Johan Wahyudi ya. Makasih banyak nih udah ikutan gabungan juga buat Mbok Dek Ratna yang ada di seputaran Gatsu Timur. Udah ikutan gabungan juga hari ini. Minta lagunya Ratih Purwasih, titip salam buat ayah. Oke, ditunggu ya. Kemudian ada Belungroh Endu juga di Tuliku, udah hadir nyarengin Geocha. Bliansu, apa kabar? Terima kasih ya udah ikutan gabung juga seputaran Kelungkung. Ada juga Mbok Ira Susiadi yang ada di Pendebel, hadir minta lagunya Bintang 14 Hari dari Kangen Band. Oke, siap, ditunggu aja ya. Kita masih bakalan sama-sama sama Town Fox. Karena hari ini sebenarnya kalau misalnya kita lihat lalu lintasnya di segmen kedua ini, kan Geocha harusnya ngasih tahu info lalu lintas ya. Karena kalau misalnya terpantau di setiap
ruas jalan tadi agak terlihat agak sepi ya, karena mungkin adalah perayaan hari Idul Adha, jadi banyak yang mungkin stay di rumah aja, kemudian menikmati kebersamaan bersama keluarga. Jadi gak perlu terlalu banyak di jalan ya. Jadi arus lalu lintas yang terpantau hari ini belum ada beberapa titik kemacetan. Mudah-mudahan sampai nanti sore ya, karena nanti sore pasti akan ada peningkatan volume kendaraan. Jadi hati-hati aja tetap di jalan ya. Untuk semeton vaks yang tentunya dalam perjalanan menuju suatu tempat, tetap yang namanya utamakan helm dan sabuk pengaman Anda. Jadi jaga jarak aman juga, jangan gunakan ponsel, jangan menerobos lampu lalu lintas. Pokoknya patuhi semua aturan lalu lintas yang sudah digaungkan oleh polisi. Seperti jargonnya Pak Polisi ya, utamakan keselamatan, kurangi kecepatan.

0: 99,3.
1: Menjaga tubuh Anda dengan deretan treatment terbaik dari Sanga Sanga Spa. Sepenuhnya menggunakan produk terbaik Sanga Sanga, dipadu beberapa bahan alami sebagai pelengkap dalam berbagai pilihan terapi. Teknik pijatan yang bervariasi akan memberikan keseimbangan dan relaksasi yang sempurna untuk jiwa dan raga Anda. Memaksimalkan kembali fungsi organ tubuh, melancarkan peredaran darah, oksigenasi, atau energi natural tubuh Anda. Sanga Sanga Spa menghadirkan tradisional Balinese alternatif sebagai treatment unggulan yang hanya Anda bisa dapatkan di Sanga Sanga Spa. Serta aroma massage, relaxing massage, dan refleksologi dalam beragam pilihan Sanga Sanga Spa Signature Treatment. Sanga Sanga Spa juga menghadirkan paket body refresh dan herbal terapi, half body massage, serta skin treatment untuk keindahan kulit Anda. Seperti Sanga Sanga Original Scrub, Bore Scrub, Cafe Scrub, dan Sanga Sanga Natural Facial. Kunjungi Sanga Sanga Spa di seluruh Sanga Sanga Villa and Resort, serta pabrik minyak Sanga Sanga, Desa Babakan, Gianyar, Bali.

semuanya masih bareng-bareng sama Geocha kali ini di program Fax Memory. Jadi jangan khawatir sama Tanfax kalau misalnya Anda susah dalam tidur gitu ya, karena lagunya belum diputerin. Itu adalah kesengajaan yang Geocha lakukan biar Anda jangan tidur dulu, karena sebelum jam 3 sore jangan meninggalkan Geocha di program Fax Memory ya. Jadi itu memang sengaja sih, Geocha lambat-lambatin lagunya diputer. Bu Joni, Pak Gongurah, lagunya udah diputerin, semoga udah bisa tidur siang hari ini ya. Terus juga tadi ada Beli Dea Afrika yang tadi udah sebenarnya udah di calling paling pertama. Karena ini cak-cak cik-cak kamu main nih Ki Geocha. Beh, rugi pun mekuah Geocha ngirim salam ternyata gak didengerin. Gimana dong ya? Oke, kita sahabat lagi yuk yang udah masuk di WhatsApp-nya Fox Radio Bali di 087-808-55993. Oh, katanya napi Niki tuh kan nyambung lagi Niki antos dumun sate ini durung lebang. Oh, mau dikirimin sate. Yakin. Ya aja udah mau pulang loh nih, Beli Dea Afrika gimana dong? Jam-jam udah mau pulang baru mau dikirimin sate, apalagi durung lebang nih ke. Nah, ditinggal aja nih. Makasih juga buat Pak Gong Aji Apel yang ada di Padang Sambian, udah selalu nyerengin Geocha nge. Kemudian ada siapa lagi nih? Ada Mbok Mutiarai. Mbok Mutiarai selalu monitor Geocha, kata nih kelungkung hadir. Terima kasih banyak ya Mbok Mutia. Belum tidur kan? Belum tidur siang kan? Jangan dulu ya. Pokoknya dengerin Geocha sampai di jam 3 sore ya, apalagi hari libur kan. Emang paling asik untuk menemani kesepian Anda. Kayak siapa yang kesepian? Kayak Mbok Mang Ming katanya nih kirim salam buat Pak Mang Chandra. Pak Mang Chandra dari tadi ditungguin sama Mbok Mang Ming nih, gimana nih Pak Mang? Katanya lagi sibuk bikin apa nih? Sibuk buat rak dagangan nih Ki Geocha tuh. Udah dijawab nih Mbok Mang Ming, katanya sibuk buat dagangan. Tapi kalau Pak Mang Chandra nanti kalau misalnya tetap mengabaikan Mbok Mang Ming, nanti ada yang nyalip loh di tikungan. Seneng banget Geocha nih, nanti Geocha jodohin loh Mbok Mang Mingnya sama yang lain, gimana dong? Oke, ada Bude Kris juga udah nyerengin Geocha nih. Terima kasih banyak ya minta lagunya. Siapa nih Bude? Bude minta lagunya Iwan Fals ya. Buku Ini Aku Pinjam. Punang lupa nanti dikembaliin ya Bude. Susah medahat nih yang punya rengin Geocha. Kemudian ada Mbok Putu Febri juga di Dharma Stables. Stay tune Geocha, minta lagunya Alda Risma yang Patah Jadi Dua. Mbok tuh kenapa nih Ki senang sekali minta lagunya Patah Jadi Dua? Gak bisa disambung nih ke? Aduh, seneng banget buat perkara nih Geocha ya. Ada Nini Jero juga di Gunung Agung udah nyerengin Geocha juga, terima kasih banyak. Ada Pak Abi, apa kabar cantik? Ngabesen aja nih 99 saya ada lawan Niki memang. Terima kasih Pak. Aduh, keren banget ya. Selalu yang namanya menggunakan sanga-sanga, mantap. Ada juga Pak Yoga Canggu, Pak Nyoman Swastika. Ini di daerah Canggu ya Pak Yoga ya. Minta lagunya Menanti Kejujuran. Terima kasih Geocha, makasih ya Pak Yoga. Ada Ibu Dayu juga, Ibu Dayu Mas Sonia hadir. Absen ya Bu ya. Ada juga Pak D.R. Munanta, terima kasih banyak di getas Niki yang menyerengin Geocha. Pokoknya salamnya buat Bapak saya tercinta. Nih, ciri-ciri anak yang berbakti ini selalu memberikan salam untuk orang tua tercinta ya. Terima kasih banyak Pak De. Ada Bu Goong Biang Rake. Bu Goong, makasih banyak ya sampai nelponin loh, kok gak dibaca-baca loh requestannya dari Bu Goong Biang Rake. Mau lagunya yang di sini Aku Menanti dari Iis Sugiarti. Salamnya buat Bu Joni, Nini Gusta, dan buat Geocha, salam manis semanis madu. Geocha gak mau di madu Bu Goong, gimana dong, mau jadi yang satu-satunya aja deh.
Nanti coba lagunya Geoca cari dulu ya, Bu Gong Biang Rake ya. Suk sama Dahat nih yang punya Rengen Geoca. Kemudian siapa lagi nih yang udah ikutan gabungan? Ada juga Pak Made Rere, katanya selalu monitor nih Geoca. Terima kasih banyak ya Pak Made. Nah kalau tadi ada Pak De Armunanta yang selalu sayang dengan keluarga, gimana kalau misalnya Anda bawa keluarga Anda juga untuk datang ke Mangolango Lake Resto? Apalagi sekarang adalah hari libur, hari berkumpul bersama keluarga. Gimana kalau misalnya kita bareng-bareng makan siang atau makan malam nanti ke Mangolango Lake Resto ya? Jadi ini tempatnya di Jalan Sawo nomor 122, Desa Pacung, Bitere, Kabupaten Gianyar, Bali. Nah di sana akan ada banyak menu, dari mulai dari ayam, bebek, ikan, tapi yang gak ada cuman satu, yaitu ulam bawi ten wenten rike, jadi dijamin halal. Kalau misalnya Anda juga punya parikrame gitu, ada kumpul-kumpul, dan di sini bisa menampung 8.000 orang. Jadi cocok banget kalau misalnya Anda juga mau piknik bareng keluarga, boleh datang langsung ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant Kesarengin, Kaluihan, Danu Bages, saking sangat-sangat.

0: sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, di nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

Dan tentunya detik-detik Gio cuma menemani Anda harus tuntas sudah sampai di 54 menit lepas dari pukul 2 sore hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung di program Vox Memory, yang udah setia banget menyapa-nyapa Geocha, entah itu lewat Facebook, Instagram, aplikasi, apalagi di WhatsApp gitu ya. Ini sepertinya yang sudah menyapa Geocha juga ada yang baru banget nih ya, Ibu Ketut Rati di Batu Yang Batu Bulan Kangin. Salam kenal ya Ibu cantik ya. Terima kasih banyak ini sudah bergabung. Ini pendengar baru sepertinya dari Batu Bulan Kangin. Mudah-mudahan bisa nantinya menjadi teman setia kita bersama. Ada juga siapa yang udah gabungan tadi. Terima kasih banyak udah nyerengin Geocha juga buat Nang Ellen yang hadir di Tegalalang ya. Di daerah mana nih? Kentaro gitu. Kentaro. Oke. Okay. Nanti coba siapa tahu kalau misalnya Geocha lagi nginep di daerah Tegalalang, terus siapa tahu aja ketemu Nang Ellen ya. Terima kasih banyak. Ada juga Beli Doping SDC di Gebagan Kayu Bihin yang nyerengin Geocha. Terima kasih banyak ya udah nyerengin Geocha juga. Kemudian buat semua-semuanya yang udah gabung di Facebooknya Vox Radio Bali, Geocha gak bisa sebutin satu-satu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi besok dalam keadaan sehat dan tentunya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Kalau gitu Geocha pamit undur diri, karena sebentar lagi bakalan ada Gus Dika menemani Anda di seputaran Salam Sapa Sementon ya. Jadi sampai di jam 6 sore nanti. Oke deh, kalau gitu Geocha pulang. Yang pastinya tumbuh jadi lebih baik bersama 99,3 FM Vox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga Sanga Seng Adelawan. Bye, sampai jumpa besok.

0: Gising ada lawan.
1: Ngiring mangkin, pirengang, program Salam Sapa Semeton Ring Fox Radio Bali.
2: Om Swastiastu, tumbuh jadi lebih baik kesarengin 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia, Sanga-sanga Sing Adelawan. Rahajeng sore semeton Fox Ring Kota dan Pasarlan wewidangannya ne, dan Gustika mewali nyerengin semeton Fox Ring Salam Sapa Semeton. Stay tune dumun.

99,3 FM Voice of Sanga-Sanga. Siki tembang saking trio Kirani, Pak Dokter sampun katur titiang ring pengawit acara salam sapa semeton. Waduh semeton Fox tanggal merah mangkin niki. Jak asane mekenye merona niki. Man liburan 2 hari dekat mani niki. Kije kal melalinya semeton. Ini enten kije-kije. Nah titiang akan mengisi liburannya semeton Fox di sanja-sanja mangkin ngantos galak 6 sanjanya semeton. Tentunya dengan lagu-lagu balik kesayangan Anda. Ini semeton Fox dot gabungan ngajak Gus Dika ngiring makin gabungannya nih ring aplikasi Fox Radio sane download dumun ring Play Store utawi App Store. Kaler niki di aplikasi selain misal nike miragi Gus Dika siaran bisa malin niki semeton Fox komen-komen lan nonton Gus Dika kari siaran. Jadi niki aplikasinya nih gratis langsung ke manten downloadnya semeton dan titiang jagi ngabsen meli jebos niki ring aplikasinya semeton nih. Selain Nike, wenten malih niki ring sosial medianya sarangin niki di Facebook di Fox Radio Bali 99,3 FM lan Instagram nih ring 99,3 FM Fox Radio Bali. Ini semeton Fox niki meduwe WhatsApp, meduwe dong pastiin geh niki langsung ke mantan gabungannya nih di nomor 087-808-53x993. Sekali lagi di nomor 087-808-53x993. Ampun lali antuk sarangin lan gabungan titiang gantos niki ringgalah 6 sanja guys meton.

0: 89,3 Fox Bali.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal, tanamilah tanahmu ultimate sanga-sanga. Minyak sanip perside miar kesehatan kulit semeton, mawinan mendui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga, satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih.

0: Sanga, Sing Ada Lawan.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-Sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.
2: Ngiring mangkin, pirengang, program Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.

FM Poesop sanga-sanga kari lingku widangan kota dan pasar nggih sarang siki tembang saking Ian Ferry featuring Tu Ferdi niki jembatan merah renggi jembatan merah kemanten niki tanggal merah mangkin nggih dan niki tanggal merah tenje semata diwarnai merah soal nih tanggal merah mangkin adalah hari raya Idul Adha. Jadi tiang mencang dumun niki rahajeng Idul Adha buat semua tuan Fox yang merayakan nggih. Dumogi di hari raya puniki bisa menjadikan hari raya yang penuh makna dan tentunya bisa mendapatkan kebersamaan bersama keluarga tercinta. Mula yang sebut di hari raya nggih semua tuan Fox sing afdol asane mensing kumpul aja keluarga nggih semua tuan Fox nggih. Apalagi niki atiban cepok itu hari raya nih. Nah ini semua tuan Fox niki wenten kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga niki langsung kimanten semua tuan Fox kumpul aja keluarga niki atur waktu nggih dan jangan sampai niki pada saat kumpul keluarga kas-kas kes-kes gitu kan le ati ya keluarga besar. Nah maka dari Nike, iya nih semua tuan Fox niki ngerasa yang gatal-gatal gitu kan nge. Nah niki wonten produk buat semua tuan Fox ane pas yakni Gatalin saking sanga-sanga. Dan Gatalin pun niki semua tuan Fox nge baru dirilis di anniversary kemarin niki. Dan sampun dados niki ketumbas ring Fox Radio Bali sani mengenah ring Jalan Jenderal Gatot Subroto 68X Kota Denpasar. Atau bisa juga memesannya di nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Dan selain ada produk Gatalin, wenten malih niki produk-produk serilianan semeton. Ane asli racikan babi.

0: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.
1: Dari tangan-tangan terampil para pengrajin, lahirlah kain endek Bali yang indah, ukiran kayu yang penuh jiwa, sampai kopi Bali yang mendunia. Itulah karya anak bangsa. Itulah kebanggaan warga Bali. Produk lokal yang bukan sekedar barang, tapi punya cerita dan identitas. Dengan mencintai dan membeli produk lokal Bali, kita bukan hanya berbelanja, tapi juga menjaga tradisi, menghidupi keluarga, dan mengangkat nama Bali ke mata dunia. Ayo, cintai produk lokal Bali. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Bali.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung oleh Sanga-Sanga Skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Lagani pasti ngangge parfum manyar nge.
4: Kan beli Nikit yang ngangge produk Sanga-Sanga mantan Sunny Travel Size.
5: Mi, jagadi aeng mi ini mo. Len nih, len gati nih. Jek seger nih, bonin seger-seger.
4: Nge beli. Mungkin wenten kesarangin antuk bunga lavender, dados aromanya nih setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml, dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
5: Tapi gini mo, travel size nih malesing mo.
4: Tan beli, ulung dasar lima ke mantan niki. Tan nyantos ganti satu tali kok beli.
5: Nih, jegaeng luung nih mo produk nih. Dijeneng idang meli mo. Coba info malu.
4: Dados nih ke matumbasan mangkin ring Fox Radio Bali. Lan dados masih di TikTok shop Fox Radio Bali. Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane. Tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Miring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok shop Fox Radio Bali.
6: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia. Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
7: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
6: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
8: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
6: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.
9: Ngiring mangkin, pirengang, program Salam Sapa Semeton Ring Fox Radio Bali.

Ang saking bagus wirata batur kinta mani. Ini semeton Fox, titia mewali nyerengin semeton Fox di hari libur mangkin dan ki nyujur ke rahine gede galungan. Nah, dua senganten kari mepet niki semeton. Apakah semeton Fox ada niat nganten niki dekat-dekat niki? Aman dot niki nganten kira-kira dream wedding atau pernikahan impiannya semeton Fox secara kengken. Mulai dari acara nih, terus MUA nih, bahkan pakaiannya itu secara kengken nih. Soalnya menangge tradisi Bali niki semeton ge, wenten niki tradisi busana-busana sane kari ke Rajegang niki. Apalagi setiap daerah niki wenten busana-busananya nih. Nah, niki wonten busana pengantin tradisional khas Jimbaran niki. Nggih, jadi payas agung pun niki sane sampun ketetapang niki dados warisan budaya tak benda Indonesia semeton. Dan niki busananya nih memadukan estetika kerajaan Jembrane dengan akulturasi budaya Jawa, Tiongkok, Bugis dan Melayu semeton. Nah, niki mewaste payas dirga semeton. Aman di jadane itu nah menklungkung mensing peleh niki semeton Fox niki sinampura dumun payas abro adane gitu. Aman di Denpasar payas agung Denpasar gitu nya semeton nggih. Dan niki awal mulane payas agung dirga pun niki semeton Fox nggih keanggen ring tahun 1940 ring pawiwahan Raja Jembrane ke 7. Lan niki pun mencerminkan sejarah Jembrane. Dados pelabuhan transit sane rame dengan memadukan unsur busana kerajaan Bali dengan sentuhan Melayu, Bugis lan Tionghoa. Dan cita-cita semeton Fox niki napi niki busanane, apakah busana dirge niki payasne apa payas Agung Denpasar apa Bandung apa sane lianan semeton.

103,3 FM Voice of Sanga-Sanga Tison Putri Bulan Pasal 335. Nah, nikah adalah senjata rekalaning era kepulang kampung wentan acara pawiwahan. Ah, wentan petakon iki Gus Dika bendan nganten, Gus Dika bendane, bendan. Eh, stop dulu. Pasal 335 niki. Nah, dia tuh sangat tangan semeton ge. Apalagi niki nak nganten bukanlah suatu tolak ukur niki bendan nganten. Yang penting niki nganten ke kesiapan. Ten kede niki semeton. Apalagi niki semeton foksane dot mungkin nganten pok-pok ne. Nah, saya gang dumun ge. Dan mungkin sambil menyiagang niki titiang mau ngecak dumun ane nyarangin Gus Dika niki wenton mamak tari wenton bok tu Aries niki ring kedaton sumerte sana nyarangin ne fans berat Widi Widiana. Nah, dumogi niki beli Widi Widiana bisa mendengarkan niki curahan bok tu Aries tiang niki di kedaton gih, bisa langsung bertemu langsung niki. Nah, apa-apa mainan niki beli Widi Widiana gih, ajak men karaokean niki. Nah, Gus Dika bisa menggendeng niki, menggendeng ini napi niki, menggendeng ngusak-ngusak lagu. Talar niki wentan malih sana sampun nyarangin Gus Dika sapa si rekah niki tiang cak dumun. Wentan bok gak dia ring beleleng lan swastananya niki sampun nyarangin Gus Dika. Nge, pokoknya rahayu nge. Lah niki wentan ring aplikasi Fox Radio di tiang meluncur dumun niki soalnya niki sampun macet total niki tiang aplikasi. Ada sampun nyerengin Gus Dika, oh kan sekarang rame saja nih, oh niki wenten ring Nusa Dua, Bu Madiwarsini, niki sing melalui Bu Madiwarsini. Nah, lantur malih niki wenten beli ketut Ari Sugina Dinastra ring Padang Sambian sampun taler niki nyarengin titiang lan Pak Tupurwe niki sampun taler niki ring wewidangan sesetan. Lan pastikan niki ada Pak Tupurwe, ada Pak Manswastike. Nak mulai gitu seperti Nakula dan Sahadewa. Kembar gitu kan, tidak bisa dipisahkan. Oh. Dan niki wenten aman wau kan Nakula Sahadewa. Nah, niki pun maha-mahim Bisma. Oh. Abah Waisal niki sampun nyerengin Gus Dika, niki sampun nyerengin suksama ping banget nggih. Rajang sore niki Bu Made Warni ring Pongosekan Ubud lan beli doping ring Kebakan Kayu Bihi. Lanturin malin niki niki Gusta ring Pemedilan sampun nyarengin titiang lan Bok Jitu Sri ring Bangli sampun taler nyarengin Gus Dika niki nggih. Lan niki Ari sampun nyarengin niki ketemu malih kone. Oh, ketemu nak ketemu-ketemu reuni niki sengaja aja ketemu jak semeton Fox ane lianan nih. Lan niki semeton Fox ane ring WhatsApp jantos dumun nggih. Mali jebos titiang mewali nyarengin semeton Fox dan niki wenten siki tembang spesial dumun. Saking Ari

FM Voice of Sanga Sanga. Sampun katur titi yang niki siki tembang Eka Swastika kena pelet. Nah dumogi niki semeton Fox tetap satia nyaringin Gus Dika niki kena pelet nih Gus Dika tinggal tlingnya. Maka dari nika mendot niki kena pelet nih Gus Dika download langsung ke mantan niki nanti wastane niki aplikasi Fox Radio nge sambilan niki istirahat dumo semeton ane cuti jak cuti dumo nih guys semeton Fox nge apalagi niki hari kejepit di hari Jumat gunakanlah cuti nih semeton Fox. Apang liburnya semakin panjang bisa jo mas eno libur panjangnya semeton Rabu Kamis aman cuti lagi hari Jumat Jumat Sabtu Minggu Senin Miratu jak demena sana cuti libur terus deh nah sepalan deh je masuk nih kengken semeton muridnya demen bener sing masuk nih tapi sing kengken gunakanlah waktu cuti nih semeton Fox Niki untuk rebahan di rumah untuk napi wastane Niki me time bahasa janina Gen Z nih me time gitu nge. Dan me time nih Niki dengan minyak balur sanga-sanga sane khasiat nih jek eman kengken Niki cangkemnya Gus Dika mantululululul. Jadi semeton Fox Niki sambil gosok-gosok minyak balur sanga-sanga sane khasiatnya luar biasa. Itu yang jadi menyapa dumun semeton Fox sane sampul nyarangin Gus Dika Niki. Sane nyarangin Gus Dika Niki wentan Wayan Sukre, wentan Mbok Novita Citriane, Citriana ya. Sinampuro Niki yang iwang Niki titiang mengucapkan pelafalannya nggih pokoknya Mbok Novita ane paling jegek ke Sekodia Kota Denpasar. Adi Sekodia Kota Denpasar. Aman se-Indonesia nak tunangan tiang nih jenggek nyen Nikita Willy tunangan tiang kelan talar Niki semeton Fox ane sampun nyarangin Gus Dika nah Niki saudaranya Nikita Willy Bu Joni saudaranya selisihnya sekitar di 30 tahunan Niki. Dan Niki mantan beli kade Afrika ring salam bawa kaja marga Niki sampun nyarengin Gus Dika lan rahajang nyarengin talor Niki mantan beli gede pasak ring munang maning Pak Wayananya ring pedungan sampun nyarengin hadir suksema ping banget nge rahajang sore buat Mbok Putri Niki ring dan pasar Putri Cening Ayu single. Namun tuh malu pas yang ngelanturin dumun Niki jakin liu saja Niki ngoceh-ngoceh Gus Dika Niki wentan tembang dumun tiang puterin saking ari kencana cara nak jenik.

0: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena Sanga-Sanga terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
1: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
2: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
3: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah kayak gini ya?
4: Jangan-jangan, kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, mama upload nanti ke sosmed ya.
5: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
3: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
6: Mama nih kenapa sih? Kebiasaan apa-apa dia upload. Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa? Ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana gatel lagi?
5: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload.
3: Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
8: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
9: Makanya, kan kakak kemarin bilang gak usah ikut aja daripada kecapean.
8: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
9: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
8: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
9: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
7: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-Sanga Sing Adelawan.
10: Salam sapa semeton, ring Fox Radio Bali.

Fox Radio Bali 99,3 FM Voice of Sanga-Sanga Mang Nani Bagus Penipu. Inge semeton Fox Nikita Tiang ngajakin semeton Fox Dumun untuk beristirahat sebentar nge semeton nge santukan niki kan hari cukup panjang niki untuk liburannya nih jadi mungkin nantos di tanggal 1 benjang pun niki jadi gunakanlah niki hari liburnya nih sebaik mungkin semeton nge apalagi niki liburan panjang niki kapah-kapah man semeton. Jadi ini semeton Fox dikidot niki liburan mungkin hari niki ngajak timpal-timpal benjang ngajak tunangan bimpuan ngajak keluarga terus bin 4 hari nih ke didian kita kan perlu nih ke masih didian sama Tuan Fox nih apalagi kan irage contohnya Gus Dikabo di tengah kota dan pasar sane hirup pikuk nih puniki jek padat saja kan guys sama Tuan Fox nih nah dot asane niki dot nyingakin sane hijau-hijau gitu kan desiran-desiran angin terus niki bunyi-bunyi air gitu kan di danau. Nah, ini sama Tuan Fox niki dot nyingakin seperti nike dengan pemandangan sanepas di manggul-langgul lek restulah solusine sama Tuan. Selain nike pemandangan sanegus di kawarahang nike jak becik sajan, niki ajengane jak enak-enak sajan sama Tuan. Pasti ke halal. Yang dimana niki sama Tuan Fox nge, manggul-langgul lek restu niki megenah ring jalan sawo nomor 122 Desa Pacung Mitra Kabupaten Gianyar. Jek pang pindu, pang telu, pang pat berulang kali mai. Jek sing bakal nyesel semeton Fox soal nih niki menggo-lenggo lek estetik restoran kasarengin kaluihan danu baga saking sanga-sanga.

Fox Radio Bali Voice of Sanga-Sanga Jagak Bulan Tintin. Hingga semeton Fox 2 sengante maliki deke manten. Yuk semeton. Untuk mempersiapkan 2 sengantene semeton Fox niki mulai dari konsepnya nih. Terus busana-sana jagi ke anggen. Soalnya niki kan ada 9 busana adat tradisional di Bali niki ke anggen nganten semeton Fox. Di setiap wewidangannya pun berbeda dan medue ciri khas nih semeton. Apalagi niki di wewidangan Kabupaten Jembrana niki nggih wonten Payas Agung Dirga puniki sani meduwe ciri khas busana dan riasannya nih. Niki wonten ciri-ciri nen punika wonten khas nih gelung tanduk niki nggih. Di mana niki gelungane niki ke angin desain menjulang menyerupai tanduk khas gitu nggih. Dan ngangge talar niki bunga medori semeton. Jadi dering payasannya puniki ngangge bunga medori pinake ngicane niki keunikan kesakralan dan makin pun langka nih ke bunga medori nih semeton. Dan setelah ini kan semeton Fox nih perpaduan motif niki ngangge kain sane mewah pisan niki semeton di mana niki ngangge tenun loloan ki pinake ikon budaya Jembrana semeton Fox. Sana tenun uning niki tenun loloan niki coba cek dumun niki siapa tahu semeton Fox terpikat niki dan mali jebos niki titiang uningin dumun tinggi tentang tenun loloan. Semeton tapi jangan kemana-mana dumun, tetap stay tune ring Fox Radio Bali.

0: Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.
1: Buat kamu yang mau makan sambil disuguhin view danau super cantik dan udara yang sejuk, datang langsung ke Mangolango Lake Resto. Beralamat di Jalan Sawo nomor 122 Babakan Bitra, Kabupaten Gianyar, Bali. Wajib banget datang bersama keluarga dan orang tersayang. Apalagi tempat ini memiliki venue yang muat menampung sampai 8.000 orang loh. Dengan beragam menu makanan yang punya cita rasa khas, mulai dari ayam, bebek, hingga seafood. Dan no pork, no luck ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga Sanga.
2: Woi bro, kenapa mau kalau nekuk?
3: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
4: Wait a minute.
2: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
3: Sumpah bro, OTW download ah.
2: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
5: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging titiang sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin titiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing adelawan.
0: Ngiring mangkin, pirengang, program Salam Sapa Semeton ring Fox Radio Bali.

Bali Voice of sanga-sanga siki tembang niki nggih saking Sri Diana hidup tenang. Mari hidup tenang selama hari Senin niki nggih sematan pos nggih. Soalnya niki hampir 1 minggu akan libur panjang niki. Cuma cuti di tanggal 29 sama tong. Nyalahin niki hari kejepit tapi mendot niki bekerja dadi kok itu adalah keputusannya Semeton Fox nggih, dan niki pun baik-baik saja ya Semeton Fox nggih. Makin kita jadi menyapa dumun Semeton Fox sampun nyarengin Gus Dika. Nah sedang sampun nyarengin di tiang ring aplikasi tiang ciga dumun apakah wenten malih niki. Oh wenten Semeton, wenten Pak Gungurah ajos niki sampun nyarengin di tiang ring dalung eh sampun menyarengin titiang sukses mapping banget lan titiang mau berloncat dulu Semeton ke WhatsApp nih sane on the way niki jenguk bapaknya teman niki Pak Tut Lepo niki Astungkare pokoknya Pak Tut Lepo nggih di jalan jak lancar-lancar dan jangan lupa niki mulih nih Pak Tut nggih gagap pendek guling nih. Nah niki wenten malih sana sampun menyarengin Gus Dika wenten Pak Mang Chandra. Wow langsung niki siup-siup sanjo gitu nggih. Angin kopi dengan ketimpalin jajo nih niki Pak Mang Chandra ring kubu Karangasem niki. Oh toh mulai jalan aja nih. Bu Made Warsini niki sana mulang tahun anaknya niki wenten putrinya Devi Wiguna. Waduh rahajeng wanti warsa dumun buat anaknya niki nge dumogi kena rahayu lantang duo niki hal positif sane rauh pokoknya banyak nge rahayu niki buat anaknya nge. Kalau niki mau pandai ebi ring singapadu sampun menyarengin Gus Dika susu meping banget niki sampun menyarengin ring sanja-sanja mangkin Bu Desa Wahyuni ring Gianyar niki kengken kabari Bu Desa apakah mangkin padat jadwalnya niki. Niki wenten malih ring pengosekan ubut Bu Madi Warni Blingurah Endu ring Tulikup sampun nyarengin Gus Dika Pak Man Swastika ring Canggu niki yuk ngiring kunjungan-kunjungan dumun niki Pak Man Swastika. Kita kunjungannya ke warung Beguling. Niki wenten Pak Yansena ring Bedulu sampun menyarengin Gus Dika niki nge. Dan anaknya Bu Febi juga berulang tahun niki. Wah liu ternyata berulang tahun niki menkete. Selamat ulang tahun dulu niki buat anaknya Bu Febi nge. Yang ke 19 tahun. Semoga panjang umur sehat selalu. Hal-hal positif juga datang. Cita-citanya tercapai yang pastinya menjadi anak Anies Suputra niki nge. Pokoknya sama Tuan Fox sane ulang tahun dinane mangkin niki. Titi yang ucapkan selamat ulang tahun dan spesial tembang dumun niki sanemu ulang tahun wenten tembang saking Widi Widiana featuring Dek Uli Wanti Warsa.

Box Radio Bali 99,3 FM Voice of Sanga-Sanga. Sigi tembang saking Lebri Partami niki nggih tresna terlarang. Waduh, niki ada kasus-kasusnya tresna terlarang niki, apakah semeton Fox mengalaminya juga? Wah, coba cerita dungun semeton. Yen nawang Gustika bisa memberikan masalah bukan solusi. Nah, mulai saja ya. Ini jumlah-jumlah orang yang memecahkan masalah dengan tentang asmara. Sehingga belawar dari ini nah. Nah, pangsin jaga ini gitu sepertan. Tidak jadi menyapa malih sepertan Fox. Karena sampun nyerengin Gus Dika nih kini. Karena sampun menyerengin titian nih kiring ambarane wenton beliansu ring widangan kelungkung nih kini. Sampun menyerengin susah mapin banget Gung Aji Apel niki Padang Sambian Rahajeng Suri niki wenton Tabanan Present wenton lima di Hendra Saputra susah mapin nih kini. Sampun nyerengin Gus Dika nih. Lantur malih niki wenten Mbok Ira Susiadi ring penebel hadir niki suksema banget niki Mbok Ira Susiadi nggih beli doping ring kebagan kayu bihi wenten Yan Bur Arini ring kesiman cerah niki Bu Wayan Lastri ring Blayu Tabanan lan lantur malih niki Pak Kade Arumananta ring Padang Getas beli Putus Tun beli Artawan Singepadu niki stata nyarengin titiang niki Putra Singepadu nek mulut top niki apalagi nek Singepadu gumi art heart mulut seni-seni saja. Wonten malih niki ring tampak siring Pak Tutir tekan Nuruhan. Mawali niki nyarangin ring kapal wonten Bu Dekris, Bu Made Suryani ring penateh sampun nglanturin titiang nyarengin. Wonten Pan Pifung niki nggih ring Sibang Gede sampun nyarengin titiang suksema niki sampun monitor lan Bu Yastini sampun menyarengin Gus Dika dan semeton Fox sampun nang kije-kije kita mawali malih jebos niki tiang puterin tembang saking digapar kulis rabutan dumun nggih.

0: Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.
1: PT Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi di nomor 081-993-1102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
3: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ringkas tiangi.
4: Santai mantan gak? Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga gak?
3: Travel size mbok? Jaktil long ukuran travel size niki mbok?
4: Jakti pisan gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
3: Wah, lum sajan produk puniki mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
1: Travel size sanga-sanga, solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
0: Ngiring mangkin, pirengang, program Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.

Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga. Yan Sri Kandi Karadang, sampun niki katur titiang spesial buat semeton Fox anggo semangat niki nggih. Semeton Fox niki subuh semangat, apakah Bibi juga semangat niki semeton Fox di kalaning anniversary kedua Sanga-Sanga? Ini saja semangat, apakah semeton Fox ngehten niki? Yening ring anniversary kedua Sanga-Sanga puniki wonten meluncurkan produk barunya nih. Produk napi nih ke? Tentunya produk Gatalin semeton. Jadi produk Gatalin puniki adalah produk terbaru dari Sanga-Sanga semeton Fox. Nah, fungsi dari produk Gatalin puniki nih semeton Fox untuk kulit-kulit Anda yang merasakan gatal-gatal ataupun kering nih ke semeton Fox nih, dan gatal-gatal niki karena penyebabnya mungkin alergi ataupun terkena serangga dan lain sebagainya, bisa diobati dengan Gatalin pun niki semeton. Sampunah khawatir malah semeton, santungkan niki Gatalin bahannya bahan-bahan herbal dan wenten bahan kimianya, jadi aman banget buat semeton Fox di kulit sensitif. Dan niki sampun dados ketumbas di apotek-apotek terdekat, contoh niki Kimia Farma, kedua apotek Century seluruh Indonesia, dan pastikan niki asli racikan babi Bambang Pranoto.

0: Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.
1: Ih kakak, jangan ngerokok di jalan, bahaya tahu.
2: Aduh, gak apa-apa dek, kakak udah gak tahan nih.
3: A few moments later.
4: Woi, mbak, kalau ngerokok jangan di jalanan dong, barangnya kena mata saya nih.
1: Tuh kan udah dibilangin jangan, sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
0: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara, bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang. Dan perlu nganggi produk sani akeh, mang dilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwe produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
7: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas, semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk

Radio Bali Voice of Sanga-Sanga Made Gunawan ngelah somah dedari nggih. Sampun katur titiang buat semeton Fox niki spesial di dene mangkin pindah ke tembang penguntat niki apang tetap semangat semeton Fox nggih. Sinampuro yang dumun niki yening nonton keiwangan taler niki yening tan kesaparing di dene mangkin satukan ke Bandando Gala sukses mapeng banget semeton Fox yang sampun meramaikan di WhatsApp niki sampun make 10 juta orang wis. Aplikasi Fox Radio taler rame sajan dan di Facebook Instagram. Jangan lupa nanti semeton Fox tetap stay tunan dumun ring Fox Radio Bali. Oling sembang nekat ke petang terutama di jam 3 sampai jam 6 sore. Yang pastikan niki titia mewali benjang malih niki semeton Fox di Gala Sanepata dan program Sanepata. Langsung ya mantan Gus Dika pamit undur diri dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Tumbuh jadi lebih baik kesarengin 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Sampai jumpa, Om Santi, Santi, Santi, Om.

teu-kitu pratiaksa ukir lang pasir. Ukir pinaka wetu ning karep pasir ngelebur sehana ning

Pal, rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo, aprikos dening perajam.

pencarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

0: seng ada lawan.
1: Budaya Indonesia 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Hai semuanya Fox, selamat sore dan balik lagi bareng ya Aca sampai jam 8 malam nanti di Budaya Indonesia. Cus, kita tumbuh jadi lebih baik.

Indonesia. Semeton Fox lagi pada ngapain? Gimana kabarnya hari ini? By the way, selamat Idul Adha untuk Anda yang merayakan Semeton Fox, dan juga untuk Anda yang tidak merayakan, yang umat Hindu, rajang niki rahinan Semeton Fox, rahinan Budi Cemeng Warigadean niki nggih. Sampun mebantan Semeton. Dan untuk Anda yang menikmati cuti liburan hari ini, gimana? Udah seru belum liburannya? Kayaknya bakal long weekend deh ini ya. Besok cuti, terus Jumat ada apa ya di hari Jumat? Mungkin ada yang libur juga. Habis itu Sabtu tanggal 30, habis itu 31 minggu. Wow, panjang banget ini jadwal liburnya. Tapi untuk Anda Semeton yang belum tahu, tanggal 1 juga ini tanggal merah loh ya Semeton Fox, tanggal 1 Juni panjang banget liburan kita. Habis itu langsung di hantam dengan rainan mederet-deret menuju galungan Semeton Fox. Dan untuk Anda Semeton yang hari ini bingung banget mau ngapain, yang hari ini mungkin lagi bad mood sore hari ini, udah gak usah bad mood lagi, mending sekarang dengerin lagu-lagu Indonesia kekinian yang Gia Aca putarkan spesial untuk Anda. Dan Gia Aca tentunya akan nemenin Anda apapun aktivitas Anda sore hari ini Semeton ya. Kalau Anda mau request lagu kesayangan Anda biar bisa didengerin di radio dan bisa di calling-calling sama Gia Aca, boleh Semeton, gas langsung gabungan lewat WhatsApp, bisa di nomor 087 808 53 kali 993. Jangan lupa di save ya di 087 808 53 kali 993. Dan Semeton jangan lupa juga, Semeton Fox bisa request lewat fitur live chat di aplikasi Fox Radio, sudah ada di Play Store dan juga App Store Anda. Aplikasinya tinggal di download aja sekarang juga karena gratis pol Semeton ya. Jangan lupa juga follow Instagram @99.3fm Fox Radio Bali, dan juga Facebook Fox Radio Bali 99.3fm. Gak cek tungguin ya.

0: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Ge, enggalin mau saya ge, atau hen mau ge mekaril, pang montora bisa anggon ge.
2: Ge mau ge, antos dumun, niki ge kari mau saya ge, pang ternyanan ke di gunung wenten ne kecag.
3: A few moments later.
1: Ge, ada cak mau kelajan. Sing suat-suat tulang tuni. Nak engken gak?
2: Mau gak? Niki, jog minyak balur sanga-sanga ne paling penting dan jog hidang mecelep di tas gak eh?
1: Mimi, jog ulang tuni makelo saja nulian Niki gak? Gak, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara Niki. Niki, gelah mau gak bakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampun wenten kemasan sane lebih praktis lan pastikan nyane sampun aluh niki kebakte hija-hija cek tentelur ruwet. Untuk harga sane lebih terjangkau semeton presiden ngemolihang minyak balur ultimate.

0: sanga-sanga, sing adalawan.
1: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama. Fox Bali.

93.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Semutan Fox lagi di jalan atau lagi istirahat aja semeton, atau jangan-jangan ada yang tetap kerja meskipun sedang tanggal merah. Apapun itu semutan Fox, pokoknya jalani dengan ikhlas, senyumin aja dulu gitu ya. Meskipun mungkin terkadang mau menerima dengan ikhlas tuh kayak rasanya berat gitu ya. Pasti akan ada aja keluhan-keluhan. Kenapa sih harus aku? Kenapa sih harus gini? Kenapa sih harus gitu? Gak apa-apa, semuanya terjadi karena alasannya sendiri semeton. Jadi untuk anda daripada galau, mending sekarang dengerin dulu nih informasi lalu lintas dari GACA yang akan GACA informasikan, khususnya lalu lintas di seputaran Kota Denpasar ya. Untuk anda yang lagi di jalan semeton, jangan sampai ngantuk, karena terpantau Denpasar sore hari ini beberapa jalanan agak macet, tapi sebagian besar juga ramai lancar semeton ya. Kayak di Imam Bonjol yang biasanya macet banget jam segini, terpantau dari arah Sunset Road menuju ke simpang Teku Umar Barat, ini ramai lancar semeton. Padatnya paling dekat-dekat persimpangan Teku Umar dan juga persimpangan Gunung Soputan ya. Terus jalan Raya Sesetan juga ini sepanjang jalan, mau ke utara mau ke selatan, lancar semeton, tidak ada kemacetan ya. Kalau di Pekerisan ini juga tumben, lancar-lancar aja, tidak sepadat biasanya karena orang-orang lebih milih untuk istirahat di rumah aja kayaknya ya. Kecuali ini semeton, kalau udah libur kayaknya di sini gilirannya macet ya. Di jalan bypass Sanur, kalau semeton Fox datang dari arah Patung Titi Banda menuju ke simpang jalan Hang Tuah, ini juga lumayan padat. Hati-hati semeton ya, jangan lewat sana, boleh cari jalan alternatif yang lain biar semeton Fox enggak kejebak macet dan berujung emosi. Aduh, repot kalau udah kayak gitu. Jadi semeton, untuk anda yang lagi di jalan dan sudah diberikan kelancaran dalam perjalanan, ya tahulah ya harus ngapain. Jangan ngebut ya, harus tetap waspada dan jangan sampai kiap semeton.

Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga Sanga Sing Adelawan.
2: Fox Bali.

Ya, Seputar Fox sudah mau jam 7 malam ternyata. Jadi untuk Anda Seputar Fox yang belum makan malam, gas makan malam dulu yuk, semontan yuk. Dan ya, Ca mau kasih Seputar Fox satu informasi dulu nih ya. Untuk Anda Seputar pecinta produk Babe Bambang Pranoto, sampun nang lali, mangkin produk Babe sampun kegantosin ngangge wasta anyar, sanga-sanga. Sanga-sanga niki wenten kalih jenisnya nih semeton. Pertama wenten sanga-sanga klasik, sane keping kalih wenten sanga-sanga ultimate. Mangde semeton ten salah pilih niki. Pokoknya waspada ring produk palsu semeton geh. Mawinan produk asli Babe cek sampun pasti mawaste sanga-sanga tur wenten foto babenya ring kemasan. Terus yang nang semeton Fox ragu niki jagi metumbasan nanging kengken carane membedakan ane asli jak palsu geh aca. Langsung mantan niki Seputar Fox cek keaslian produk lan ngecek informasi harga resmi ring platform resmi Instagram @sanga_bali. Dada staler ring www.balihealingoil.com miwah www.sangasangaofficial.co.id. Sampunang lali semeton mangkin wenten taler produk pinehanyar saking sanga-sanga niki muaste gatalin. Pokoknya niki solusi praktis untuk Seputar Fox mengatasi masalah gatal-gatal semeton Fox di kulit nyene niki nggih. Gas semeton ngireng metu mbahasan produk asli saking Babe Bambang Pranoto.

Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox, waktunya gak cuma calling-calling dulu. Tapi untuk Anda yang pengen di-calling cuman belum tahu gimana caranya biar bisa di-calling, caranya cukup gabungan bersama GAC Semeton Fox. Bisa gabungan lewat aplikasi Fox Radio. Aplikasinya udah ada di Play Store dan juga App Store Anda. Jadi gak ada alasan gak punya aplikasi Semeton ya, karena aplikasi ini benar-benar gratis dan ukurannya juga nggak besar, jadi cukuplah di handphone Anda. Terus, kalau udah download aplikasinya, pilih 99,3 FM Fox Radio Bali dan cek fitur live chatnya. Bisa hubungin dia aja di sana, Semeton Fox ya. Dan untuk Anda, Semeton Fox, yang udah gabungan di aplikasi, sekarang waktunya GAC calling-calling. Di sini sudah ada dari Jero Tusri di Bangli, sudah hadir. Rajang tugas GAC seksama. Ada juga Bu Yan Sumartini, ada juga Blida Putra sudah bergabung, Bliwang Cahyadi juga sudah bergabung Semeton Fox. Dan ada juga ini dari Bokaryani, ada juga Pak Detantre sudah gabungan, ada Niki dari Klungkung, Bunga Astuti sampun bergabung. Dan masih banyak lagi Niki yang gabungan bareng GAC ya Semeton. Ada yang request lagunya Fanny Sugi yang judulnya Palum GAC. Siap, habis ini langsung GAC calling ya. Dan untuk Anda Semeton, bentar lagi GAC akan calling-calling yang gabungan lewat WhatsApp. Jadi untuk Anda kalau belum di calling dan pengen banget di calling dan diputerin lagu requestannya, gas langsung gabungan lewat nomor 087 808 53 kali 993.

103.3 FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox. Kira-kira Semeton Fox besok udah ada persiapan belum mau ngapain? Besok kan cuti ya Semeton Fox ya. Apakah ada yang tidak cuti Semeton? Aduh enggak apa-apa Semeton, semangat pokoknya ya. Terus untuk umat Hindu jangan lupa besok Kajang Kliwon Semeton. Siapin segehan, tipat dempul, canang, dan lain-lainnya ya. Untuk Anda Semeton Fox, sekarang waktunya Gacha calling-calling yang sudah joinan di WhatsApp. Dan Gacha ingetin lagi untuk yang belum bergabung masih bisa ya, lewat WhatsApp-nya di 087-808-53-993. Dan untuk Anda yang request lagu, ditunggu aja ya, pasti akan Gacha putarkan. Ada Niki yang sudah bergabung, Nini Desi Aditya sudah gabungan, ada Beli Depase, ada Bu Dewarsini dan juga Bu Yan Lastri sudah bergabung. Ada juga Gong Biang Raka ini sudah bergabung dan request lagu BCL. Oke, lagu BCL Gacha putarkan nanti salah satunya ya. Dan selanjutnya ada juga ini yang sudah bergabung dari Meligos Widiantara, Bu Ana Diwongaya, ada juga dari Bantiran Niki Blitut Ber Semeton Fox di Pupuan itu ya. Ada juga Abah Waisel dan Bliansu sudah bergabung di seputaran Klungkung. Request Judika Gacha. Aduh Judika udah keputar tadi waktu opening. Makasih Niki Bliansu nge sudah bergabung. Ntar Gacha putarkan lagu yang lain ya. Tetap stay tune pokoknya bareng sama Gacha. Dan untuk Anda Semeton Fox yang belum gabungan, masih ada waktu. Baru jam 7 lewat 10 menit, berarti masih ada 50 menit waktu kita untuk bersama hari ini.

0: Hoax Bali.
1: Staycation bareng yuk. Enak nih rame-rame.
2: Bosen ah kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males, ribet ah.
1: Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya sanga-sanga. Namanya Sinta Dewi Villa.
2: Di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya. Bisa barbekyuan dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
1: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
2: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
1: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
2: Apa tadi Instagramnya? Sama TikToknya?
1: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavilas. Terus kalau di TikTok @sangasangahospitality.
0: Sinta Dewi Vilas, part of Sangasanga Hospitality.
3: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia. Fox Radio Network akan putarkan kembali sandiwara radio Bapak Cinta Ken Arok Ken Dedes.
4: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
3: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
5: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
3: Sandiwara Radio Bapak Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
6: Woi bro, kenapa muka lo nekuk?
7: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh gak bisa-bisa.
8: Wait a minute.
6: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
7: Sumpah bro, OTW download ah.
6: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.

Bali Bahana Budaya Indonesia. Udah jam 7:30 malam ternyata semuton ya. Waktu emang berjalan tanpa kita tunggu, dia berasa kayak cepet banget. Coba kalau kita tungguin, aduh lama banget ya semeton ya. Dan untuk anda semeton Fox, gak cuma mau ingetin dulu, tapi sebelum itu gak cuma mengucapkan selamat hari Idul Adha untuk anda yang merayakan, yang sudah bisa kurban, alhamdulillah semeton ya. Syukurlah sudah bisa berkurban, semoga tiap tahunnya juga rezekinya dilancarkan. Tapi untuk anda yang belum berkesempatan untuk berkurban, gak apa-apa semeton. Siapa tahu semeton Fox bisa berbagi lewat jalan yang lainnya ya. Semeton udah berapa banyak makan daging kambing hari ini semeton? Mau dong dibagi-bagi daging kambingnya. Untuk anda semeton Fox, ngomongin soal Idul Adha, udah ada planning mau umroh belum nih semeton? Yuk, daripada bingung-bingung mikirin budget untuk umroh, mending ikutin satu cara ini biar semeton Fox bisa umroh gratis bareng sanga-sanga semeton Fox. Caranya gampang ya. Pertama, semeton Fox bisa kumpulkan 9 kemasan minyak sanga-sanga reguler varian balur. Bisa juga tanamilah tanamu klasik ataupun ultimate. Yang penting ini jenisnya minyak balur dan ukurannya 100 mili. Terus wajib diproduksi di atas tahun 2024. Setelah itu semeton, kalau udah kekumpul nih semua kemasannya, ingat 9 kotak kemasan ya. Setelah kekumpul, semeton Fox Indayang bagi 2 nih ke kotaknya digunting semeton Fox. Terus masukin ke dalam amplop sambil lampirkan niki fotokopi KTP, nomor telepon aktif, nama dan alamat lengkap. Terus pilih salah satu kategori, apakah semeton Fox niki peserta kategori karyawan, konsumen, napi sangasian. Yen yang sampun berarti amplop semeton Fox niki sampun sayage untuk dikirim. Dadas langsung mantan kirim ke pabrik sanga-sanga, Reng Jalan Sawo nomor 88 Sanding Babakan Gianyar Bali. Nah, yen yang tanpa preside ke pabrik sanga-sanga, dadas langsung mantan niki kirim ke Fox Radio Bali Reng Gatsu Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Nah, indah yang semeton Fox nggih niki periodenya nih kari suwe, kari panjang pisan waktunya, lagi beberapa bulan masih bisa dikumpulin. Tapi ingat, semakin banyak semeton Fox mengumpulkan, semakin besar peluang semeton Fox untuk menang. Kalau bisa setiap minggunya kirim semeton ge. Atau gak sebulan sekali deh ya, karena ini periodenya masih sampai tanggal 1 Desember tahun 2026. Semoga semeton Fox beruntung.

0: Fox Bali.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
3: Villa yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke

Kabupaten Gianyar Bali. Sanga-sanga Kramas Villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya. Dengan kapasitas

103.3 FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia Voice of Sanga Sanga. Sementara Fox, waktunya kita bahas budaya unik di Indonesia semeton ya. Hari ini Gak Aca mau bahas di daerah Maluku Utara. Di sana ada yang namanya tradisi sasi semeton. Jadi ini adalah kearifan konservasi laut dan hutan ya. Jadi ada sistem pengelolaan sumber daya alam berbasis adat yang dimana warga itu dilarang untuk mengeksploitasi hasil laut atau hasil kebun dalam kurun waktu tertentu. Terus tradisi ini bertujuan untuk memulihkan ekosistem dan jaga populasi, terus dijaga langsung juga oleh lembaga adat setempat yang disebut Kewang. Wow, keren ya. Selain itu semeton, ada juga yang lebih unik lagi, Kololikie atau ritual mengelilingi gunung. Nah, upacara adat sakral ini ada di masyarakat Ternate. Dia tuh mereka akan melewati jalur darat maupun laut ya. Laut itu tentunya pakai perahu tradisional yang namanya kora-kora. Jadi mereka itu mengelilingi gunung sambil ziarah ke makam-makam keramat dan memanjatkan doa biar terhindar dari bencana alam dan wabah penyakit. Wow, untuk Anda yang penasaran Semeton Fox, coba dicek lagi ada kebudayaan unik apa tuh di daerah Maluku Utara yang akhir-akhir ini Maluku Utara terkenal banget dengan pemimpinnya yang cantik dan sangat-sangat luar biasa ya. Jadi untuk Anda Semeton Fox, kalau penasaran gas main kapan-kapan yuk ke Maluku Utara.

Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Sementara Fox sudah mau jam 8 malam, itu artinya ada waktunya Gia Aca pamitan dulu dari Budaya Indonesia. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menemani Gia Aca sementan ya. Semoga terhibur dan apa yang Gia Aca informasikan bisa bermanfaat untuk Anda. Dan sementara Fox, sebentar lagi akan ada Gia Aya yang menemani Anda di Tembang Tresna sampai jam 11 malam. Jangan lupa stay tune terus ya. Yang begadang, yang gak bisa tidur, yang lembur, apapun itu, gas, pokoknya tetap tumbuh jadi lebih baik bareng 99,3 FM Fox Radio Bali. Gak capek pamit dulu sementara. Voice of Sangga-Sangga, sing ada lawan. Bye-bye.

0: Bali di Tembang Tresna.
1: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bana Budaya Indonesia. Raha Cengungi Sematan Fox Kecina Malai Serenggi Ayah. Seperti biasa, ring tambang terus lagi atas segala salah sungi. Sampun alali, stay tune, lantumu dan harus lebih baik. Kesarangin 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Sing Adelaman.

3FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga, Bana Budaya Indonesia. Selamatan Fox, selamatan ge ayah, selamatan sampun ke puniki ngajeng ring wangi mangkin. Penapi gatran iki kabarnya mangkin wow, masuk ring hari ketiga. Rahajang puniki merayakan Idul ada, antuk sani merayakan selamatan Fox sampun nang lali kambingnya. Fox Radio Bali kali ini menggenah ring Margi Gatot Subroto tengah nomor 98 X Kota Denpasar. Maksudnya napi ke ayah? Ya begitulah. Langsung nonton Fox, selamat merayakan untuk Sani Muslim dan mungkin Sani merayakan juga. Selamat nonton Fox, yeah. Rahajeng Niki, yeah. Rahinannya umat muslim lah mungkin. Nah untuk semua tuan Fox puniki alon-alon ring margi Sani mungkin membackup teman-temannya Sani mengambil jatah cutinya. Alon-alon ring margi dimungi selamat rahayu nyantos ring jero semua tuan Fox. Selain semua tuan Fox yening Sani wenten niki ring momen bingung kentan gih. Yening ditanya kenapa kentan ke uring-uringan niki, jawabannya pasti nenten uning kenapi. Perasaannya tetap gunda gula nanangin nenten uning penyebabnya napi kentan. Ternyata niki wajar semutan Fox. Maminan terkadang perasaan iraga datang lebih cepat daripada kemampuan iraga memahami arti dari apa sih arti perasaan niki. Lah dari berbagai pengalaman Sani dibagikan ring kuora, banyak Sani merasa bingung dengan emosinya sendiri. Maminan terlalu banyak hal yang dipendam, kelelahan juga bisa utawi sedang menghadapi perubahan dalam hidup. Kuncinya nenten je memaksa diri untuk mencari jawaban secepat mungkin. Nenten je secepat membalikan telapak tangan semotan Fox geh nanging memberi waktu untuk mengenali napi sih Sani sebenarnya dirasakan. Datacan yang hari ini hari bingung dengan isi hati sendiri, pengen marah, pengen nangis, pengen pengen segala-galanya. Pokoknya Niki semotan Fox coba tenang Niki, resapi perasaan semotan Fox lan Niki salurkan lewat napi, lewat mungkin semutan Fox dados niki bernyanyi otawi melakukan hobi otawi mireng tembang favorit ring tembang teras. Nah nenten kenapi semutan Fox sane penting sampunang nyantos kehilangan komunikasi dengan diri sendiri. Mauinan hati nike nenten je minta dipahami orang lain gih, nanging pahami dari diri sendiri. Dumun semutan

0: Bali.
1: Dek, siap-siap ya. Anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
2: Oke kak, bentar ya. Soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
3: A few moments later.
1: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
2: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
1: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini.
2: Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini.
1: Nih, bawa aja punya kakak.
4: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik. Kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja. Tanpa perlu ribet, dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya 85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Ultimate Sanga-Sanga, yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal, kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
6: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng ada lawan.

103.3 Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bana Budaya Indonesia. Samotan Fox, sampunang macam-macam. Sarang gak cukup satu macam mantan Samotan Fox. Nyarangin gak ya, dados puniki ring 99.3 FM. Ring aplikasi Fox Radio Bali. Samotan Fox, sarang sampun bergabung. Sarang gak ya, ring wangi makin suk sama pim banget. Sampunang dumun berpindah hati Samotan Fox. Sampunang lali yang sampun gabungan. Langsung ring komen-komen iki di komen untuk tembang sana Samotan Fox request dados. Mungkin iki mau kirim-kirim salam sareng keluarga, mungkin sana durung dados pulang ke kampung halaman, ke kampung halaman naring Idul Adha mungkin, mungkin iki dengan menyampaikan doa-doanya untuk keluarga juga dados. Niki Samotan Fox gak ya pacang wacan malu jebos wenten sesi calling-calling mangga Samotan Fox sami niki terpanggil ring udara Samotan.

Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran masih

0: inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja, ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change start here.
1: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8x085. Sekali lagi, di 0852-8x085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality.
2: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dilang sakit Sani keras siang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Solon Fox Sanga-Sanga ini kembali menghadirkan produk anyar Ring Ultimate Sanga-Sanga. Ultimate Sanga-Sanga niki hadir lebih lengkap lan tentunya niki lebih kekinian. Tersedia ring bentuk minyak balur, wenta niki bentuk sabun bubuk Sanga-Sanga nyatos skincare semeton. Khusus ring minyak balur, Ultimate Sanga-Sanga niki ngangen 140 bahan alami pilihan, tentunya diracik khusus untuk memberikan kenyamanan lan relaksasi ring tubuh semeton Fox. Tentunya puniki medue kemasan sani modern, aroma sani segar lan tetap makta kualitas herbal khas ring Sanga-Sanga sani sampun semeton Fox sami percaya niki nggih. Untuk info sejakapnya nih, semeton ados niki langsung rauh ring Fox Radio Bali, ring Margi Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar, utawi dados niki numbas ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Selamat pagi Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bana Budaya Indonesia. Selamat pagi Fox, makin waktunya Gaya untuk menyapa Niki sangat-sangat pun bergabung sering Gaya ring aplikasi Niki G. Fox Radio 99,3 FM. Ring aplikasi Niko wenten akeh frekuensi semutan Fox sampun angsal join. Join sareng ge aya ring 99,3 FM. Wenten puniki pawayan selamat nyarengin ge aya ring widangan samplangan, wenten astawan ring widangan buleleng. Wenten pakatan Rizki Nadinasra bergabung puniki ring widangan padang sambian. Mbok Made Warni Rahajeng Wengi. Ring widangan pengosekan ubot sukses memuali tembangnya sampun mengudara nggih. Wenten Dewa Nyuman Witnyana niki bergabung ring widangan bedugul. Taler Sinamian semotan Fox puniki sampun nyaringin ge aya sukses sampun nang dumun kije-kije stay tune sareng ge aya ring

103.3 Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Semoton Fox, cobalah segala hal sedurung sebelum semuanya niki terlarang. Gih, terlarang maksudnya pun niki mungkin Semoton Fox terhambat dengan ya sampun medue anak. Sane membuat Semoton Fox niki harus mau tidak mau memfokuskan diri Semoton Fox 80%-nya untuk perkembangan si kecil. Semoton Fox selagi wenten waktu, manfaatkan waktunya dengan baik. Sampun nang overthinking nenten jelas, tapi malih niki mengovertinkingkan seseorang. Sane nenten bermanfaat ring hidup Semoton Fox. Seperti

memilah dan memilih perasaan napi sane harus disimpan lan napi sane harus dilepaskan. Banyak niki sane ring kuara semotan Fox nggih. Menuliskan isi pikiran, memberi waktu untuk diri sendiri, menerima bahwa nenten semua perasaan langsung harus dimengerti sama Ton Fox. Mawinan ya yang datang sebenarnya bisa jadi hanya perasaan sementara yang singgah. Mawinan banyaknya hal sama Ton Fox pendam ring awal. Mawinan emosi ini seperti tamu sama Ton Fox. Sani datang sebentar dan betah berlama. Ada yang betah berlama-lama, ada yang juga niki kadang-kadang hilang. Nangis bisa juga datang kembali. Dari sini yang hati makin bikin bingung, tenang. Gih, Sani yang penting sampunang diusir perasaannya. Sire uning, niki sama Ton Fox jawaban Sani dicari selama ini justru sedang duduk dia menunggu dan antuk sama Ton Fox mirengang. Nah, bisih Sani sebetulnya sama Ton Fox pengen lakukan.

takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM.

0: Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face Mask, Body Balm, Body Shop, Face Wash, Natural Cream, dan Body Lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu. Membantu meregenerasi kulit wajah dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.
1: Duh, capek juga ya beresin kamar.
2: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
1: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
2: Ada. Di Sanga-Sanga Spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
1: Emang nggak jauh dari Renon?
2: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-Sanga. Jadi, pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
1: Ada treatment apa aja emang?
2: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
1: Harganya affordable nggak?
2: Ya elah, start 150K aja, udah bisa 30 menitan treatment di sana.
1: Gas lah kalau gitu, keburu pinggang aku jompo nih.
2: Gas!
0: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-Sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sanga-Sanga Spa.
3: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali sandiwara radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
4: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
3: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
5: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
3: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.
0: Lagu-lagu pilihan Pop Bali.

GFM Fox Radio Bali, Voice of Sangat-sangat Bana Budaya Indonesia. Sultan Fox, cinta bahasa hati memang nenten dados menghalangi anak nani sedang jatuh cinta. Mauinan semua nasihat, semua saran, semua masukan pasti mental kelawan dari hatinya Samotan Fox nggih. Nanging yening dados puniki ge ayam memberikan masukan Samotan Fox, yening Samotan Fox puniki jatuh cinta dados kok enter-enter sane melarang Samotan Fox untuk jatuh cinta. Nanging sampun nang nyantos melupakan diri sendiri tapi malah meninggalkan diri sendiri. Maksudnya ge ayam, Samotan Fox kan pasti punya mimpi kan tenge. Nanging kadang ya yening dengan perasaan jatuh cinta tapi malah niki wow jatuh cinta. Biasanya selalu kedistract dengan hal-hal seperti Niki Samotan Fox. Fokus tetap Niki harus berada paling atas ring Niki Samotan Fox. Lansani kadang-kadang bingung mulai dari mana sih harusnya berkembang Samotan Fox. Mungkin Samotan Fox mengembangkan potensi diri ya, selalu berpikirnya secara banyak, banyak yang dipikirkan, banyak masuk, oh harus melakukan Niki ini ke A, B, C, D sampai Z Samotan Fox. Padahal mengembangkan diri ternyata nenten soal berubah drastis secara semalam Samotan. Nanging melainkan berani belajar hal sani baru Samotan Fox. Nih, mengenali kelebihan dan kekurangan diri sendiri Niki juga penting. Lan menetapkan tujuan sani jelas Samotan Fox mau kemana, serta konsisten keluar dari zona nyaman. Sampunang makin sampun Niki berusaha benjang wow nenten wow durung Niki keluar hasilnya sampun menyerah Samotan Fox. Konsisten Samotan Fox nih. Kemampuan kemampuan sana hebat pun bisa kalah yang dibiarkan mengendap tanpa diasah Samotan Fox. Terusnya yening Samotan Fox hanya berharap sampunang. Sampunang hanya berharap Samotan Fox. Nanging bergeraklah menjadi versi terbaik dari diri Samotan Fox. Beri kesempatan pada diri untuk bertumbuh setiap harinya, belajar setiap harinya. Mauinan potensi diri ini ke ibarat otot. Sirasane nge-gym, sirasane olahraga, pasti paham ya. Yening otot nih kan enten di bangun ring satu hari. Nanging perlu konsisten dan dilatih mangga makin kuat. Yening cuma dipikirkan ya tetap pasti akan terus jadi wacana Samotan.

Selamat ya Pemfox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bandung Budaya Indonesia. Sayang kamu, si Gitong Bang saking ngerok tebar. Sayang kamu, kadang-kadang cuma diungkapkan. Bagaimana sih caranya Uning sama Tuan Fox jadi hanya berupa kata-kata, janji-janji manis. Sama Tuan Fox, antuk sama Tuan Fox pun Niki mungkin sayang sarang pasangan. Nanging Niki karena nenten Uning bagaimana sih caranya mengungkapkan. Sama Tuan Fox coba deh ajak pasangan sama Tuan Fox pun Niki sekedar keluar mau pelesiran, menikmati angin, tur Niki keliling kota. Utawi sama Tuan Fox dadas pun Niki ngajak piknik pasangan sama Tuan Fox ring mingolingolik resto. Mawina ring mingolingolik pun Niki wentan pemandangan danu sani mungkin Niki dadas membangun kembali rasa kembali membangun kehangatan sama Tuan Fox lan pasangan Niki nggih membangun cinta lan segala macam sampun hanya dijanjikan mantan Niki antuk jalan-jalan nanging sama Tuan Fox bertindaklah Niki nggih sane lanang-lanang terutama Niki nggih aku udah keras Niki gaya. Sama Tuan Fox pun Niki ring mengoleh-oleh Kristo sare mengenah ring margi sawo nomor 122 di Sepacung Mitra Kabupaten Gianyar Bali sampun manduwe menu ajengan sare manduwe cita rasa khas sampun khawatir dari kesamatan kelaparan nggih ring ulam ayam bebek bepasih samian wenta nanging nenten-nenten ulam bawi driki pokoknya driki dijamin halal sama Tuan Fox taler yening pacang mundur perikrama ring mengoleh-oleh juga dados maminan dados nampung Niki nyantos kutus tali diri cocok juga Niki sama Tuan Fox selain piknik kesarangin pasangan piknik kesarangin keluarga juga Niki sangat-sangat cocok nggih langsung mata Niki meluncur yang mengoleh-oleh resto sama Tuan Fox ring mengoleh-oleh estetik restoran kesarangin kelebihan dadu sane bagel saking sanga-sanga.

0: Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi, di nomor 081-993-1102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas, semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-sanga,

9,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Badan Budaya Indonesia. Semoton Fox makin wangnya gaya, makin lanjut calling-calling semoton sane karinya. Dengan gaya pun kiring aplikasi, ternyata akan dikisari menyusul. Wentan, Gongura Ajus Bali niki bergabung sareng gaya ring widangan dalung, Nini Bulan bergabung nyarengin puniki Rahayu Mawali. Wentan Made Warsini nyarengi ring widangan Nusa Dua, Ni Made Suranadi utawi Nini Gusta puniki nyarengin gaya ring widangan Pemadilan. Wentan Jatuh Sri ring widangan Bangli, Taler Sinamian puniki semutan Fox sane ake nyarengin gaya niki terpantau Rahayu Wengi. Dumugi kena setara hayu ge. Lanjut gaya niki bergabung untuk semutan Fox sane nyarengin ring WhatsApp 087-808-555-993. Wentan gede semuanya sering widangan pedawu buleleng, wentan abah waisal, ring widangan samplangan nyarengin ge ayah. Wentan pada pego niki bergabung, Made Hendra nyarengin ring widangan tabanan, Patu Purwo bergabung ring widangan sesetan, wentan Adi Suputra nyarengin ge ayah puniki ring widangan manakah Abian Semal Rahajeng Wangi. Wentan Ibu En Lastri nyarengin ring widangan Bali tabanan, Bu Sekaryani ring widangan kebo iwe. Wentan Beli Putus Tone niki bergabung sareng gaya ring widangan yang batu. Beli Gede Pasa nyarengi ring widangan Merpati Monang Maning, Taler Sinamian semutan Fox sampuran nuwun kici-kici status sareng gaya ring tembang terasa semutan Fox nyantos galas Salasa Wangi.

3FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Semoga Tuhan Fox selamat Idul Adha untuk sana merayakan sekali lagi. Lan iki wonten saking Denpasar data viral sana gaya kita sering sosial media Instagram ring dingken iki pecalang membantu jaga salat Id umat

Maggie pun mendapat banyak apresiasi. Ring masyarakat Mauina dinilai mencerminkan kuatnya rasa toleransi antar umat beragama Ring Pulau Dewata. Nentan sedikit puniki semotan-semotan Ring sosial media sana memuji sikap saling menghormati lan sampun dados budaya Ring Bali puniki. Momen niki juga dianggap dados contoh nyata indahnya hidup berdampingan Ring tengah keberagaman. Semangat toleransi semotan Fox lan jaga persaudaraan seperti niki nggih mangga terus terjaga demi menciptakan suasana damai lan harmonis Ring Indonesia khususnya.

0: Buat kamu yang mau makan sambil disuguhin view danau super cantik dan udara yang sejuk, datang langsung ke Mangolango Lake Resto. Beralamat di Jalan Sawo nomor 122 Babakan Bitra, Kabupaten Gianyar, Bali. Wajib banget datang bersama keluarga dan orang tersayang. Apalagi tempat ini memiliki venue yang muat menampung sampai 8.000 orang loh. Dengan beragam menu makanan yang punya cita rasa khas, mulai dari ayam, bebek, hingga seafood. Dan no pork, no lard ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga Sanga.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
3: Makanya, kan kakak kemarin bilang gak usah ikut aja daripada kecapean.
2: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
3: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
2: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
3: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
5: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
6: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
7: Wait a minute.
5: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
6: Sumpah bro, OTW download ah.
5: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai

9.9 Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Sultan Fox antuk sana nyingakin produk Sanga-Sanga puniki nanging ragu numbasnya di mana. Langsung mantan meluncurin Kimia Farma ke 24 apotek Lan Century ring seluruh Indonesia. Sultan Fox Sanga-Sanga sampun tersedia ring outlet-outlet niking. Napi mali antuk butuh utawi outletnya nih, sampun tersedia juga ring di keranjang Bali ring lantai 1 Sultan Fox. Sampun khawatir niki sampun wantah produk Sanga-Sanga asli Sultan Fox racikan Babe Bambang Pranoto Sonic produksi oleh pabrik Sanga-Sanga. Langsung meluncur benjang mumpung kali libur Sultan Fox.

89.3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bana Budaya Indonesia. Semoton Fox gaya makin lanjut temuniki calling-calling. Semoton Fox Ami Sanikari bergabung sering gaya ring aplikasi WhatsApp ring 087-88-555-993. Wenten kamu yang raken nyaringin gaya puniki rahajang wengi suksama. Wenten moga lewati ring widan buleleng Blingura Endu bergabung. Ajik Gundul nyaringin gaya. Wenten Ligus Bawo bergabung. Niki nyaringin. Wenten Mumane Martini nyaringin ga ayam. Mbok Tonari ring winangan Noja Kesiman. Wenten Mumane Wati bergabung ring WhatsApp. Mbok Ade Asih niki nyaringin ring widan Kesiman. Wenten Yan Berarini niki nyaringin ring widan Kesiman. Waduh, akeh ternyata semotan Kesiman niki. Lanjut wenten puniki Nini Bulan nyaringin ga ayam. Hajeng wengi. Pagung Urah nyaringin ring WhatsApp. Wenten Mumane Warsini nyaringin. Nini Gusta nyaringin ring WhatsApp. Wenten Nini Zara niki nyaringin ring widan Gunung Guntur. Bulo Sumar bergabung puniki nyaringin ge ayah. Astengkara sok semanggi untuk doa-doanya dumogi niki kembali kepada yang mendoakan. Lan Samatan Fox dan juga Bulo Sumar puniki selamat hari raya. Lanjut niki wantan Pakatut Suparto nyaringin ge ayah. Wantan Bagira Susiadi, Beliansu, Ibu Ayu ring widan Batu Bulan. Wantan Patu Arya ring widangan kubon tubuh niki nyaringin ring widangan desa ulakan Mangkes Karekas. Masuk sama Sumatan Fox sampunang dumun kece-kece ngiring statement sering ge ayah ring tembang tresna mali jebos mantan.

Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Semeton Fox gaya niki mengingatkan untuk semeton sane pacang sirap kentan sampun ali membalurkan badan ngangin minyak balur sanga-sanga. Nggih, mawinan semeton Fox mungkin niki dados jalannya semeton benjang bangun lebih sehat, lebih seger, lebih fresh, lebih siap menjalani hari. Sane pegel-pegel makin benjang pagi sampun kembali normal, kembali siap untuk mencari rejeki malih lan berkegiatan tentunya. Sampun alali sane sangat-sangat klasik dados sane sangat-sangat ultimate juga dados sesuaikan dengan kebutuhan lan juga kesukaan untuk semuatan Fox pastinya.

0: sana kesenengin ti tiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang ringpas tiangnya.
1: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sangat-sangat, gek.
0: Travel size, mbok. Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok.
1: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
2: Travel size sangat-sangat. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

kembali ke Fox Radio Bali, Voice of sangat-sangat bana budaya Indonesia. Semoga Fox dan kerasa niki sampun gala salah suangi. Waktunya gaya ayah niki untuk pamit undur diri ring program tembang terasna ring wangi makin semapan Fox. Rahayu masandekan, dibawagi semapan Fox sehat selalu, rahayu selalu. Pokoknya niki selapi pun kegiatan semapan Fox dilancarkan benjang, rezekinya juga dilancarkan astengkara sarang saming ya. Gaya langsung mapan saking kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar ngalungsur mau pamit. Sampun amali niki tunggu ada lebih baik kesarangan 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of sangat-sangat sing adil lawan. Suk semua pimpin banget semua Fox sangat sampun bergabung eling yang binjang di ayah Kalimantan penikiran tembang tresna seperti biasa lan 99,3 FM siap nyaringin semua Fox sering sembang nyantos awangi. Om Santi, Santi, Santi, Santi.

gitu-gitu berarti aku kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ra ngelebur sehana ning mal.

pertikaian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

0: Sing adalah lawan.
1: Waktunya Zona Indonesia.
2: Om Swastiastu, tumbuh jadi lebih baik bersama 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Sangat-sangat sing ada lawan.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga. Semua perlu perjuangan semeton ya, tapi jangan sampai juang-juang doyan malu tanggal 1 bayah atau pas ada pisgen bayah. Agak berat guys semeton. Punapi gadre semeton. Dumogije kena rahayu bersemangat, napi malih niki makin bertepatan sarang kajang klion niki semeton. Umat Hindu Sedharma pasti ke sampun kosek pisan dawagala semang itu nih genda niki nge harus sukses besar talar niki semeton sana sampun ngingetin Gus Gandhi makin rainan kajang klion enyitan genda niki nge dumogije labdek harie pekarian semeton sarang sami lan Gus Gandhi talar niki siaga nimpalin menemani semeton dari ruang siar melarapan teman-teman Indonesia genda niki nge semeton talar ngiring sarangin Gus Gandhi mekedekan ring ambare ring 087808555993 utawi nyarengin dados ring Fox Radio Mobile aplikasi download game manten yening semeton durung meduwe aplikasinya ni niki nggih ring Play Store utawi App Store taler dados pirengin Gus Gandhi ring website niki foxradiobali.com utawi social media Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM lan Instagram 99,3 FM Fox Radio Bali. Nah, yen sing semeton taler niki jaging rereh ultimate sanga-sanga utawi sane klasik utawi tanamilah tanahmu. Kenten taler niki all produknya ini sampun pasti ke semeton dados meluncur ke Fox Radio Bali utawi ke Kimia Farma terdekat niki semeton. Nggih, yen bingung dados taler niki colek Gus Gandhi genda niki takinin genda dijetongose Gus gitu karena sekadi perakiran cuaca ring rainane mangkin semeton sebagian besar wilayah Pulau Dewata Bali niki keprediksi cerah secerah hatiku semeton. Nah pikir hatinya semeton hari ini cerah dumogi je genda nggih mawinan taler niki ring Kota Denpasar mangkin keprediksi cerah berawan taler niki ring Bangli niki semeton-semeton Bangli niki coba pirengin dumo niki yakti tan niki ya, makin ke prediksi berawan gone niki nggih. Nggih sukses meniki semeton sami jan sampun nyaringin daler male jebos Gus Gandhi jagi landurang mewali.

0: Favorit Anda di Zona Indonesia.
1: Menjaga tubuh Anda dengan deretan treatment terbaik dari Sanga Sanga Spa. Sepenuhnya menggunakan produk terbaik Sanga Sanga, dipadu beberapa bahan alami sebagai pelengkap dalam berbagai pilihan terapi. Teknik pijatan yang bervariasi akan memberikan keseimbangan dan relaksasi yang sempurna untuk jiwa dan raga Anda. Memaksimalkan kembali fungsi organ tubuh, melancarkan peredaran darah, oksigenasi, atau energi natural tubuh Anda. Sanga Sanga Spa menghadirkan tradisional Balinese alternatif sebagai treatment unggulan yang hanya Anda bisa dapatkan di Sanga Sanga Spa. Serta aroma masas, relaxing masas, dan refleksologi dalam beragam pilihan Sanga Sanga Spa Signature Treatment. Sanga Sanga Spa juga menghadirkan paket body refresh dan herbal terapi, half body massage, serta skin treatment untuk keindahan kulit Anda. Seperti Sanga Sanga Original Scrub, Bore Scrub, Coffee Scrub, dan Sanga Sanga Natural Facial. Kunjungi Sanga Sanga Spa di seluruh Sanga Sanga Villa and Resort, serta pabrik minyak Sanga Sanga Desa Babakan, Gianyar, Bali.
2: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Sanga-sanga Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu bermalam di kota istimewa. Terletak dalam benteng Keraton Yogyakarta dan hanya berjarak tak lebih 5 menit menuju pusat kota. Penginapan yang terdiri dari 3 tipe dengan total 8 kamar juga 1 villa menawarkan harga terbaik untuk pengalaman menginap Anda. Menggagas konsep dan gaya tradisional dengan tak meninggalkan sentuhan modern dari interiornya. Cagar budaya yang dibangun sejak tahun 1800-an dan mengalami pemugaran sejak tahun lalu ini berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1, Panembahan

0: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
1: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
2: Wait a minute.
0: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
1: Sumpah bro, OTW download ah.
0: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
3: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

Wahana Budaya Indonesia 99,3 FM Fox Radio Bali. Rahajang Semang Semeton. Nah, makin wau niki Gus Gandi jagi tegur sapa dumun. Sarang Semeton sane campur nyaringin Gus Gandi ring ambare niki nggih tentunya ni ring WhatsApp 087808055993. Taler ring Fox Radio Mobile aplikasi. Wenten niki Pak Wayan selamat ring samplangan. Susumu sampun nyaringin Gus Gandhi. Sandengar seduka dari Last Child ya. Ada Ari Sugina Dinastra. Terima kasih banyak sudah ikut gabung di pagi ini. Ditunggu dulu lagunya sudah Gus Gandhi persiapkan juga ya. Selamat pagi juga di sapa buat Semeton Fox yang ada di kawasan Buane Indah, Bu Joni dan Pak Joni. Katanya mau kirim salam buat anak tercinta ya. Ada Iwayan Joni Maharta di Dalung dan juga Madihendra Gunarta, selamat mencari cuan saja katanya ya. Request lagunya Anggun, Tua-tua Keladi, Gus Gandhi. Oke, ditunggu dulu, Gus Gandhi sudah siapkan. Dan juga buat Gus Gandhi, doa yang terbaik katanya. Oke, suksema Bu Joni dan Pak Joni. Sampun, start nyaringin Gus Gandhi. Gendan nih, gini. Wenten Nini Desi Aditya niki ring Gianyar tumben niki rajin pisan nyaringin Gus Gandhi niki nggih. Biasanya agak siang niki nyaringin ngenten nggih. Rajeng raine kajang kelion kene niki Gus Gandhi. Ingetang kene niki sarapan nggih. Suksema niki sampun nyaringin Gus Gandhi. Taler niki wenten Semeton Fox sane nyaringin Gus Gandhi. Tusri niki Semeton saking Bangli niki sana yang ngerti tembang Agnes Monica niki judulnya Mali Jebos Gus Gandhi cingain dumun nge. Salam kopi pahit kone niki. Ajak salam ke dekan kone nge. Sukses semua niki sampun nyaringin Gus Gandhi. Napi niki darang nasi semengan niki mbok.

0: kemas lagu favorit Anda di Zona Indonesia.
1: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
2: Arok, apakah ayah Anda lupa dengan suaranya?
1: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
3: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
1: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
4: Sesambungnya sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan meduwi ambusan ini tenbeci.

0: dengan lawan.
1: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur. Mauinan setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin titiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sangat-Sangat. Hidupku kan damaikan hatimu, kata buaya saya yang ada di sebelah Niki Semeton. Semangat penghitungan buaya Niki Semeton. Aduh, buaya jalu kadal apa biye Niki. Yang ngalang. Jaga ada doen Niki nge. Sukses sama Niki Semeton. Sansa penyaringan malah jebos. Sukses gani jagi lanturan Niki ngewacen. Mawinan mangkin ya Niki Semeton. Niki jagi ngerera all produk ultimate sangat-sangat. Sampunang Niki bingung genda Niki nge. Lan sampunang salah Niki nganggi produk palsu. Mawinan produk asli. Racikan babi bawang peran itu Niki sampun pasti ke Wenten foto babi bambang Niki nge ring tiap kemasannya nih Wenten dalar Niki Semeton Wenten kalih produk herbal teranyarnya ini Semeton Wenten sangat-sangat klasik lan sangat-sangat ultimate pindah ke produk sani lebih ultimate racikannya ini lebih joss forever Niki Semeton nge. Nah Wenten dalar Niki Semeton ingetang Niki nge Wenten Niki produk anyar malih Semeton. Ah niki wau lahir gitu ya anak orang niki Semeton nge istilahnya mare lekat niki Semeton produk niki. Nah namanya Gatalin Semeton. Jadi yening Semeton niki meduwe permasalahan terkait dengan gatal-gatal yang membandel niki Semeton bingung niki sampun ngangge sekancan obat niki belum juga sembuh. Belum juga ada peningkatan genta niki Semeton nge. Nah coba Semeton gunakan saja Gatalin asli racikan babi bambang Pranoto dan keproduksi oleh sangat-sangat. Nah informasi sejangkapnya nih Semeton terakhir ke mantan Niki ke Instagram at sangat-sangat underscore Bali miwah website resminya nih balihealingoil.com dan sangat-sangat official.co.id.

0: Waktunya Zona Indonesia. Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang ringkas tiangnya.
2: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size niki, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, belum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: Gek, enggalin mau saya ge atau hen mau gek mekaryo? Pang montora bisa anggon gek.
5: Nge mbok ge, antos dumun. Niki ge karime saya ge, pangten nyanan ke di gunung wenten ne kecag.
6: A few moments later.
4: Ge, ade cak mau kelajan. Sing suat-suat tulang tuni. Na engken ge.
5: Mbok ge, niki jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting ten jeng idang mecelep di tas ge eh.
4: Mimi, jeng ulang tuni mekelo saja nulian niki ge. Ge, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara niki. Niki gelah mok ge bakte bekelin.
7: Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampur wenten kemasan sane lebih praktis. Lan pastikan nyane sampun aluh niki ke bakte hija-hija cek tentelur ruwet. Untuk harga sane lebih terjangkau semeton presiden ngemolihang minyak balur ultimate sane ukurannya.

Voice of Sangat-Sangat Sing ada lawan. Jadikan yang kedua ya dari Astrid yang sudah membawa perjalanan kita di 48 menit lepas dari 7 pagi. Selamat pagi dulu disapa buat Putu Widyastuti di kawasan Gianyar yang pagi ini katanya sudah prepare mau ke pura katanya ya. Selamat beraktivitas saja, semoga lancar, berjalan lancar semua ya. Terus selamat pagi juga disapa buat Yona Bintang di pagi ini yang sudah prepare juga mau beraktivitas, semoga berjalan lancar dan ingat bawa bekal yang banyak. Pasti mau belanja di jalan ya Niki. Di pempatan sing ada nak berdagang soalnya jani. Ada doen Niki mau yang nangis lagu nih dari Zigas gue Niki nge. Sampun gue segani si Ageyang. Ge Citra. Ring wewidangan Bangli sampun nyaringin Gus Gandhi niki sukseme nggih semengan niki sampun menjempong bebek niki nggih. Wenten Pak Wayan Sugita ring kawasan Kuta niki sampun nyaringin nggih cuaca mendung untuk Gus Gandhi nggih sukseme ke manten nggih. Singnya yang kedua Gus harus yang pertama gone. Untuk apa jadi yang pertama kalau yang kedua selalu diutamakan Pak Yan? Ingetan Pak Yan ngoedang malu. Juga ada doen niki nggih. Wenten beli kupit kurawen niki suksesmu sampun nyarengin beh cek tawang ngebo niki. Gus Gandhi mes rubung nganggo jaket niki. Cara dikutub orang. Aduh suksesmu beli bagus sampun niki nyarengin status Fox Radio Bali niki nggih. Salam sarang semeton warung kupit kurawen niki. Ring kampial kene niki nggih. Bungkus sik. Semat dua lala. Kenapa harus semat dua lala? Kenapa sih semat papat lala gitu?

Ya Indonesia, satu lagu dari BIP, 1000 puisi katanya ku kirimkan untuk dia yang ku sayang, yang saat ini hanya bisa mengaguminya di tiap live streamingnya katanya Niki. Aduh, lacur beli lu, cuma kita ngalin live negen. Sing bani ngomong. Rajang samang demo Niki. Beli kadek suwana di pengosakan ubud Niki seneng arsu tembang PIP kone Niki nge 1001 puisi kone Niki nge. Salam kone Niki sarang ke ayah cantik kone. Nah, tenang menjap kirim aja salam nge Niki nge. Mana nih ngirimin salam sing ke lebang nang apa gitu Niki nge. Ada doe Niki semengan gendeng nge. Rajang Niki wenten Bu Madi Warni taler Niki sampun nyarengin Gus Gandhi. Om Swastiastu Gus Gandhi ajus di dadas kide ajus nih. Yen liu gitu Niki beli kadek suana sing man ya Niki. Yang orang liu gitu pedalam Niki Pak Wayan Sugita gitu pedalam sing man bagian ya. Makanya bedik-bedik kan Niki nge. Temannya nih Jamrut, terima kasih sampun Gus Gandhi siagiang malah jebos Gus Gandhi jagi putarkan gitu Niki nge. Semeton Sani Lianan ngiring Niki sarengin Pak Nyoman Bikul taler Niki sukseme genten nge sampun nyarengin Niki wenten taler Niki ketut yadnya sukseme Niki patut yadnya ring Dharma Giri Gianyar nyarengin wi nyarengin kije Niki Gus Gani nak negak gen ada sing Niki kije Niki nge Pak Komang Bikul sukseme Niki mengkap balu Pak Mang ale meong yang gede-gede.